0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung dari

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan ada menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung

0: mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: Satu, daftar otomatis.

0: Bit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok, bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS kesehatan terdekat.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Terang.
1: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
2: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
1: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
3: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
4: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
5: Kamu pembunuh.
1: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji.

PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan Haji Khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi Haji Khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat bukan pilihan nekat.

Hargai apa yang Anda miliki saat ini. Kebahagiaan tak akan pernah datang kepada mereka yang tak menghargai apa yang telah dimiliki. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Kami hadirkan kembali suguhan program menarik lainnya. Semoga tersimpan kesan baik dan mendapatkan tempat di hati Anda. Selamat menantikan.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih, Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: Julie Happy hanya ada di MNC Group.
1: Apa aja tuh yang bikin happy?
0: RCTI Channel 28, Home of Drama. Saksikan Terlanjur Mencintaimu, dibintangi Chico Jericho dan Marsha Arwan. Mulai Sabtu 4 Juli 2030 WIB.
2: Kamu belum juga mengesahkan pernikahan kita secara negara, kenapa mas?
3: Gak penting.
0: Ada juga Tobat Jatuh Cinta 1745 WIB dan Terikat Janji 19 WIB.
1: Pencinta dangdut, nonton MNC TV Channel 29, rumahnya dangdut. Ada DMD Panggung Rezeki setiap hari jam 20 WIB. Dan nantikan Rotu Kilau Raya di kotamu.
0: GTV Channel 30. Ada film-film blockbuster di Big Movies setiap hari pukul 20 WIB. Serta segera hadir Liga Bintang Juara.
1: Dan jangan lewatkan TV Berita nomor 1 di iNews Channel 31. Rakyat Bersuara setiap Selasa live jam 19 WIB. Serta ASEAN Championship 2026 mulai 24 Juli.

Baik, terima kasih Anda masih bersama Sisya 106,6 FM. Sekarang kita dalam suasana dangdut salala hari ini. Hari Jumat tanggal 17 Juli 2026. Ya, semoga kabar semuanya baik-baik selalu dan tetap sehat walafiat. Dan mudah-mudahan saja hari ini Jumat yang memberikan keberkahan bagi kita dalam aktivitas dan keseharian kita, termasuk

0: dalam beribadah di hari yang istimewa ini. Seperti biasanya, saya berikan kesempatan bagi Anda berbagi salam melalui layanan telepon di 08114131066. Sudah berdering dengan Bunda Maryam. Halo.
1: Halo, Bang Ude. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Bunda Maryam. Paling rajin. Oh ya, aku gadaikan cintaku. Ya, ya. Untuk siapa ya, lagunya?
1: Di Takalala Timur, keluarga saya selalu.
0: Ya.
1: Di Pindang juga, saya juga.
0: Ya.
1: Nanang nggak ada berbagi NBG di tempat udah.
0: Iya.
1: Ya, dan itu.
0: Siapa lagi?
1: Maros, saya juga Novi. Itu yang dari.
0: Oh iya.
1: Semoga saya selalu di sana.
0: Siapa lagi?
1: Mama.
0: Mama Wati.
1: Mama Wati.
0: Ketemu
1: Naira di Rajang.
0: Ya.
1: Siapa lagi? Pak Mardianto.
0: Pak Mardianto. Oke, ya, terima kasih. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, ya, Leman. Lagu apa, Leman? Lagunya?
2: Fatamorgana.
0: Fatamorgana. Oke. Ya. Untuk siapa lagunya?
2: Baru dengar tadi ada Bunda Maryam, Kak Jeda. Hujan di Baru, ada Parintian tuh, ada Anto, ada Ira, ada juga Bapak Enes, ada Bobby.
0: Bobby.
2: Ada juga siapa lagi Parma, ada juga Bidal, ada juga Rube, ada Chandra
0: di Batu Lapa, ya.
2: Batu Lapa, ya. Ya, ada Omi, ada Ida, ada Randy, dan juga ada Aco,
0: ya.
2: Ada siapa lagi? Ya, semuanya mudah berjalan.
0: Semuanya, oke.
2: Okay. Oke,
0: okay, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa lagi di belakang Leman Polman? 0814131066. Oke ya, kita dengarkan lagunya Bunda Mariam.

0: Baik, Bunda Mariam, terima kasih sudah saya berikan lagunya. Siapa lagi nih? Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, Anto, silakan Bang Anto.
1: Iya, lagunya anu, Bang Jira. Lagunya Lina Jepoy. Janda Pir.
0: Okay, ya.
1: Iya, dan kirim sana nontonnya Raymond De Coleman. Mama Wafi. Ada Bobby Maulana, ada Nurlia, ada Aco, ada Lisda, ada Oni, ada Rendi, ada Sidan, ada Bunda Marian, ada Ajieda, ada Nasri, ada Mas Yani di Sopeng, ada Ani di Pare-Pare, dan semuanya nih sampai dikecualikan.
0: Okay.
1: Buat pengujurnya semua udah sehat gitu, orang keluarga di rumah. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Wati ya.
2: Ya.
0: Mama Wati lagu apa?
2: Sejuta luka.
0: Sejuta luka. Okay.
2: Ya.
0: Untuk siapa lagunya?
2: Untuk Lemang.

0: sama Papa Wapi. Sama Anso di Duri. Ada juga Ajeda, ada Oni, Lisda, Randy. Siapa ya, Nurul. Ada juga Ruben. Ada Bunda Maria, Bunda Mariang. Fatma sama Bilal.
1: Ya.
0: Ahmad Yani.
1: Ahmad Yani di Sopeng.
0: Yanto. Ya. Siapa yang di Polman? Bobby.
1: Bobby. Ya.
0: Ini siapa ya, Alia? Alia di Majene. Aco juga di Polman.
1: Iya.
0: Siapa itu tetangganya Aco? Olia.
1: Alia.
0: Olia. Ya, ada Nurlia.
1: Oh, Nurlia.
0: Ada juga Pengujir.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Siapa lagi
0: semuanya ya? Mimba Mujir.
1: Oke. Okay.
0: Ya, sehat selalu.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Ya, silakan Haji Eda.
2: Bertobatlah pada yang kuasa.
1: Oke, okay. Ya silakan.
2: Bunda Marian, Lema, Bobit, Yusuf, Pak Wati dan Mama Wati di Polman, Masasin, dan Bunda Marian juga sudah. Terima kasih. Ya mungkin masih di Paris, semoga Allah memudahkan semuanya.
1: Iya. Yeah.
2: Menyatkan.
1: Iya.
2: Aldi Bro di Pasar.
1: Aldi Bro.
2: Anto di Durin. Jaya di Sopeng. Amal Yandi juga di Sopeng. Amal di Jerman. Bilal, Ratna dan Ruben di Wajo. Ani di Pare, Nurul di Leram.
1: Siapa lagi?
2: Susan di Arum, Abi di Barugai. Lagi Adi di Barugai. Anak saya di Lutero, Ibran dan Aco di Pulman.
1: Iya.
2: KMS.
1: KMS.
2: Pulman. Ya, dan begitu Amsia di apa di Sengkam apa Sengkam Mas.
1: Iya, Amsia.
2: Untuk dia selamat bertugas, semoga sehat selalu, berbaik bersama keluarganya dan Allah memudahkan rezekinya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar auto debit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program auto debit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program auto debit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, sih lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, Gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
1: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ih, ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Katakan tidak pada narkoba. Narkoba bukan lagi profit oriented, bukan lagi cari untung, bukan lagi bisnis oriented, bukan lagi langkah bisnis. Tapi ini sudah proxy war, perang asimetris.

0: Belanja apa Bu hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sih di sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Allah berfirman, sesungguhnya salat itu atas orang-orang mukmin sebagai kewajiban yang berwaktu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah dilalaikan oleh kesibukan terhadap harta dan anak-anakmu untuk mengerjakan zikrullah salat. Dan barang siapa yang berbuat demikian, maka merekalah yang rugi.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online.
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.
4: Tumben Pak, bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
5: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti. Jadi seger, fresh badannya.
4: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
7: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
6: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Dapat program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran.

0: yang berteman dengan Anda.
1: Jangan lupa Pak, DP-nya cash aja.
2: Wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
0: Bos, transfer atau cash?
3: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Susia 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala berkat inayah, taufik dan hidayahnya sehingga pada maghrib kali ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama-sama salat berjamaah, salat maghrib di Masjid Rahma ini yang tentunya adalah merupakan kewajiban bagi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan taslim tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang menjadi panutan bagi kita sekalian. Nabi yang menjadi contoh teladan bagi kita sekalian dari setiap aspek kehidupan. Contoh di dalam beragama, contoh di dalam bermasyarakat dan contoh di dalam bernegara. Sinina tama-tama lebih kekeh hadir. Satu bulan yang lalu kita telah membahas sebahagian kecil daripada dasar-dasar umum tentang halal dan haram. Kegayasan halala, kegayasan harang. Maka daya rupik sinina gagaywat ding sangadina engka agagam matengi kadaya ropale wadding ma pahara siba ma pahalala puang Allah taala mi bawa wadding digaga si di ata wadding ma kadai halala ko ya puang Allah taala mi ma pahalala puang Allah taala ma paharang kadaya rope nang kagaga na harang puang Allah taala de nasi di mitau na harang tapi na paharang manangi sininna atana dan seterusnya walaupun pada akhirnya bapak-bapak dan ibu sekalian ad-darurat. Jika kita dalam keadaan terpaksa, terpaksa ki namoto harangi wadimato ikacak sesuai dengan apa minggeri adin wala adin ya tanpa berlebih-lebihan atau tanpa ada maksud bapak-bapak sekalian. Ini akan kita lebih perjelas dengan memasuki materi si sumpung si bawa agurata satu bulan yang lalu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang al-halal wal-haram fil hayati syakhsiyah lil muslim. Apa-apa yang menjadi halal dan haram bagi setiap orang Islam. Nomor sidi fil at'ima wal ashribah. Agaga harange harayan re harato yinum. Ke kana bangsa bapak-bapak dan ibu sekalian. Satu bulan yang lalu kurani irampe maka dia tu harangnya cek dek lak dek mi. Dan itu hanya merupakan sebagai ujian dan coba. Cek dek mi. Berarti ku cek dek harang ternyata tu egan nadine yulik bilang halalai. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Ya ku meki sakpai aga kengi halala. Aga kengi harang ilalan akurangi lampa-lampa akurangi bapak ibu sekalian. Ternyata petan rupa miaga-aga haram. Hanya empat jenisnya yang haram. Narampe pun Allah Ta'ala ilalang aku range. Ya ayuhan nasu isininna rupa taubi. Tania tau matapa ibawang. Tania selang ibawang aku. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba andri halala. Nama kesing. Makanlah yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan aja lalu gaga melo na pakalontok-lontok setan batungenna anu na harang gapu Allah Ta'ala na ipasusura isinna anu na harang gapu Allah Ta'ala na tumah kada wedding aja na yakin rulai agasana langkah syaitan bapak ibu sekalian. Di dalam ayat lain dikatakan ya ayyuhalladzina amanu dinri makada isinna tawwi. Ayat dapina bapak ibu sekalian na nawali ipu Allah Ta'ala makada isininna tau matappa
aku ni ro dapti na ro idik tau matapai bapak ibu sekalian angka apa jenis nah harang puang Allah Subhanahu wa taala dalam makanan dan minuman. Akada puang Allah taala ya ayyuhalladzina amanu kulu minat thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Ya harange innama harrama alaikumul maitah wadama walahmal khinzir wama uhilla bihi li ghairillah. Iya nepae kan. Ya nama ti jelaskange ke kana ya sang iya pae jenis-jenisnya dan pembagian-pembagiannya. Apa min apo ukwaya? Bahkan apo ku ngala taala maka depongi Muhammad umatmu. Kulla ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imiyat amukwangi Muhammad maka dia gagah harang lainnya itu apa jadi yang perlu dipahami kega apa andre-andre siba inung-inungan nape sangkangi agama atau bapak-bapak dan ibu sekalian sekali lagi wala tatabi'u khutuwati syaitan kita lah jangan mengikuti langkah syaitan ya kuisa ni maka dia iya halal iya harang iya nawadding ya julekai anupurena taruh kuang Allah Subhanahu wa ta'ala rilalana akurana itu paha di sana. Iruntuk tiri lalana suratul ma'idah mape kok kue lala suratul ma'idah silalona dendre ipa oku al-bakar makada apami mape kue lalana suratul ma'idah 10 rupanna agagaharang narampi puangala ta'ala ipa kue lala suratul bakar apami tapi mape ilalana suratul ma'idah 10. Ternyata penjelasannya bapak ibu sekalian makada ya tupawi makada apa angka salah si dinokko tu seperti menyita hanya merupakan penafsiran patamba miru ia maturo cuma natambe maka dia jenis-jenis nai. Untuk lebih jelasnya bapak ibu sekalian mari kita baca di dalam suratul Maidah ayat 3 hurrimat alaikumul maitah diharangi maitah kegayasan maitah mamata biduni amalin insan ya sengi maitah agaga mate dek na yakan tai puni na mate bakke ya sengi maita apa kira-kira hikmah magna tengi ku ngala taala yang re bakke bapak-bapak dan ibu sekalian yang pertama menurut ulama maka dek kita manusia ini adalah makhluk yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala tentu dengan memakan bangkai kita tidak bedanya dengan binatang ya jenar na harang ku ngala taala bakke taniaki olok-olok idi kane runtuk mati yandrena kane runtuk mati wattena yandrena tidak itu bertentangan dengan kemuliaan manusia itu sendiri kita harus jaga kemuliaan kita yang kedua ayata awadal insan alqasdu wal irada ya kong kami pigau ya katai je agage aja natali kebetulan kebetulan kagaga mati wah manu wadi yandri jadi nalorang agama mata kong kami pigau alqasdu angka payah katai pawal irada si bawa angka acinan. Hikmah yang ketiga magi nadena wat diandri bakewe. Wat di jaji ya roga gamatewe ro bakewe magi na mati. Wat dingin sabak nakan na ilasa. Meta ni malasa penyakit yang berbahaya seperti sekarang penyakit yang ada di TV itu pelu burung. Ataukah penyakit seperti alasan aja itu sapi ya makan nila sana mati hari di iro agagai mati wiro bake wat di jaji pure mandi racun dan hal ini tidaklah agak sana tidak terjamin ya di ni jamin maka daya jaga mapura yandri natu macu tu malas ini roh bapak ibu sekalian salah satu hikmah juga makin adina wat di yandri bakewe di sini Allah memperlihatkan bagaimana rahmatnya. Ya, tanyape idi bawang nasi ngenyau puang Allah taala, naikia sinin naolok kolok nasi ngemaneng ngenyau puang Allah taala. Jana yang ready kita memberikan kesempatan kepada hewan-hewan yang lain untuk agasana untuk mandri irbaki. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat lain dia mengatakan bahwa fama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Jadi namun tu pe ya tulut-tulut tu ia makhluk dia adalah umat tidak bedanya dengan kita bapak-bapak dan ibu sekalian dia juga butuh hidup. Ikong kabake tawananya tu agak geleng, tawan olok kolok leng. Aja nih di masang. Terus selanjutnya hikmah magi nape sangkang ngipu ngalat Allah yang rebakewe. Ya,
Serikwa mengidik punai ulok kolo, punai bembek, punai saping, punai saping dan seterusnya bapak ibu sekalian. Serikwa mengi betul-betul ipiare je agak kata aja nih lampa bawang. Aja nih lampa bawang. Ya inilah beberapa hikmah. Magi nateng ipo ngalata ala yandre, semuanya itu sebagian kembali kepada maslahat manusia itu sendiri bapak ibu sekalian, dan juga adalah merupakan pamasena ipo ngalata ala lauri seisan nai olok-olok na bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang kedua, hurrimat alaikumul maita waddam. Waddamah maksudnya darah di sini, iharangangi darah. Damul masfuh betuangan darah macolo, yaitu naharangan Tuhan Allah Ta'ala. Angka sahabat makutana, maka de epek pun dipelihara ro gempana sepinggir, gempana bembek limpah. Nah kada halal ayat tu nak kada nadar ya, nak kada ya mi ya iharangkangnya ya dari tu darah maculo ini dia nawat dipikau. Nah sebab ya roteriolo para ahlul jahiliyah ya kumaliwasa ni bapa ibu sekalian madak kai nadi gawai rinum na caca i agan nasan na caca ibu kue malai buku na caca hari di malai bangku ya matarangnya na cek bai na tokdo i bandrek na untana na panapati mak daran na panen. Itu yang seperti itu tidak boleh bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus yang ketiga, walahmul khinzir. Yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah lahmul khinzir, daging babi. Ya, daging babi bapak ibu sekalian, apalagi sudah terbukti apa hikmah di balik pelarangan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah salah satu di antaranya telah dibuktikan oleh para medis. Medis sudah membuktikan bahwa di dalamnya terdapat ulat yang mematikan bagi manusia. Jadi megalasa napa pompo bapak-bapak dan ibu sekalian. Terus selanjutnya yang keempat, anu de nawadding, anu naharang kangge kuang Allah Subhanahu wa taala wa ma uhilla li ghairillah bi. Jadi wa ma uhilla li ghairillah bi. Yana megaye. Terutama masalah gerei. Wa ma uhilla li ghairillah bi. Sesuatu yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Betuangan natania pun Allah taala bawa. Wadi janji girei hanya untuk apa? Untuk persembahan, untuk sesajen-sesajen. Depe nawa diandre anu mapakir. Kita baca penjelasannya Bapak Ibu sekalian. Hikmahnya magi nateng ku Allah taala adalah semata-mata alasannya adalah dini. Alasannya adalah hanya semata-mata karena agama. Sehat hayo rasa pinge de namalasa de nakannai de napura mandre agaga namati atung ka gere sehat jukuna naikian atengi agama ta untuk menjaga agama kita bapak ibu sekalian. Ijagaiwi akidata, ijagaiwi tauhidta, dan kita bapak ibu sekalian adalah memerangi kemusyrikan. Nah ini untuk apa bapak-bapak dan ibu sekalian? Ternyata memang semuanya diciptakan untuk manusia. Sapi diciptakan untuk manusia, semua binatang diciptakan untuk manusia, dan untuk menghilangkan nyawanya itu harus dengan seizin Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan seizin yang lain. Ini sudah empat. Jadi apa yang miaga gepai? Nateng agama tayan riye. Yang miaga gepai. Den ri tu maka ada 10. Rilalanna suratul Maidah hanya penjelasan dari mayita. Napa maka de wal munkhanika. Oh detope nawat di yandre agagaya sengi munkhanika hiyallati tamutu ikhtinaqa. Tamutu ikhtinaqa. Ya sakira ngibembek ta. Makmur romandre na macenne tak galu isapan dari ya, rialona. Jangan nama te tercekik. Ya. Nakki ialena. Ari ya sakira ngi okupala ibembek. Makmur romandre na mandre na tama kupala wangan naulunna. Pala dia masuk gang kemati ya riyasan ikhtinaqa den awak diandre ya. Yang keenam ya de awak diandre bapak ibu sekalian al mauqudha wa pakampi sapi pakampi bembe macai risapina macai bembe nah natarasuli nabampung gang kemati bapak ibu sekalian dagingnya haram dimakan den awak. Terus yang ketujuh al mutaraddiyah, binatang atau burung yang jatuh dari ketinggian. Arginale bujung namati. Beto nawat diandre bapak ibu sekalian.
Yang kedelapan an-natihah. Ya sengi an-natihah ya lati mak bittei manu'eh. Ya, mak bittei argi mak tumpu isapingi. Nakannai aga sanna, nakannai sik tanru'na, tamai tanru'na mak tumpu itas. Ya, argi mak tumpu ibembe. Ya, gangkana cau mak bittei manu'eh. Ya, yana hikmahnya Bapak Ibu sekalangnya, bahkan ia ko panritata yang malada imanini pulep ko ni dasarna nak ada ia ko ipayatung kai na ipabite manu natap pamadodon na ipasadia me menni piso natap paygere nak ada tu panritata ia tu gagede nawa diandri yatung kai sawung ari yatung kai mapatumpu mapatumpu sapi mapatumpu bembe gakana na mati nak ada mo angka pada pira gere iko angka atungkan yatung kai dendre ia gagede Bapak Ibu sekalian. Apalagi hewan adalah umat seperti kita yang berhak mendapatkan perlakuan yang layak. Bahkan maka dari tutupan ritata, ia kong kamanu mak bitte, natu lalu nih ia titai bawa mide nih pasaran, ia natu matu manu epan rasaila daki paku tanana sore mori madi pasaran, nami tak mak bitte. Jadi maka nih koyak tungkai pak bitte. Maka nak kira-kira koyak tungkai. Ini khusus masalah an-natihah. Batuangan nama ti nasaba malagi ulok kolok. Ya, jadi haram dimakan ia pemate bapak-bapak dan ibu sekalian. Bama akala sabu. Ya. Jonga. Jonga tapi mate nasaba karena diterkam oleh binatang buas. Ya, diterkam oleh binatang buas sesanna ya roh amatian Bapak Ibu sekalian tidak boleh dimakan. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian hikmahnya sekali lagi okay, serekomang kita punya inayah ar-ra'fah wal muhafazah batuangan na inaya ipiare ikong kagagata ya deni lampa bawang wal muhafazah lai jagai bi Bapak Ibu sekalian sehingga tidak terjadi kelima jenis tadi ini de na mate tercekik bukan karena al mauqudah ya mate ibempung atau al mutarat dia jatuh dari tempat yang tinggi atau an natiha ya ia naritu kolok-kolok mate nasabak malagai yang sembilan wa ma akala sabau kenar itu nandre agak sana binatang-binatang yang buas. Bapak-bapak dan ibu sekalian. Di sini tadi ada penjelasan sedikit wa min huna nassa al ulama ala tahrimin natiha. Dari sinilah katanya itu ada ulama yang mengatakan ia koyak tungkai palagai. Olok-kolok namate. Apa tecapan aya edenre maka da hurrimat alaikumul maitatu wa damu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi wal munkhanika wal mau agasanna munkhanika ia mati karena tercekik wal mauquda mati nasaba ibampung wal mutaraddia mati nasaba polir on ramatan rena mati buangina mati wan natiha arigi mati nasaba malagai matumpu ih wa ma akala sabu arigi mati nasaba pure nalaga Bapak Ibu sekalian binatang buas ia nasang ia gagai iwe napaun itu puang Allah Ta'ala dapina maka da illa ma zakaitum kecuali mulolonga mopiaro gagai tuo natappamugere i nalappai oto natappai dapi nangko penyawana naigere yang kami saisana tupan ritata maka da ia minaya satu gere nareko tu maka da ia gagai pure igere neritamopa matokatoka bitina arigajena. Ya ko lepo memang ni nyawa namani de nasu babi-babi mani naigere de nanasa namani tu nakate. Siba mausuk pada rana masu. Ya. Jadi illa madha kaitum. Ia wai agak gaya dendri anu buangnya. Nedapi mupa manyawa mupi naigere nama tuka-tuka mupa bitina. Arigi nalai jabak. Ya ma jabak ki bawi me jabak magi nabembe tatama. Idapi mupa Bapak Ibu sekalian tu naigere itu illa madha kaitum tamiri ayak na puang Allah Ta'ala. Ya kumuda pimo pigere halalamu piandre bapak-bapak dan ibu sekalian. Selanjutnya yang ke-10. Wa madzubiha 'alan nusubi. Wa madzubiha 'alan nusubi. Anu agage gere apangka si di sahabat Bapak Ibu sekalian, lauri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadisnya kita baca dengan sempurna dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sabit bin Duhat. Kuala nazar rajulun ayyan hara ibilan bibuana angkat tahu pura matinja maka dia
pulih wah katai matinjak ka melo lau mak giri. Ya, matinjak ka melo mak giri unta okubuana. Ya, ya kono pesirun tu kana sepuang Allah Ta'ala wah katai. Matinjak ka melo mak giri okubuana. Buana ini adalah salah satu tempat jaraknya sebelum idapi Mekah macawe ku manuru ya desa macawe pule ya lam-lam. Onrona salah si dina acukan nate ku milo lamala haji macawe pule ya lam-lam angka si dia koro lembah ya senge lamba buana angka sahabat matinja maka dia kuna pasir runtuk kak puang Allah Ta'ala wah katai matinja kami lolo mak gere-gere kurumi kalau mandren. Ini wama uhillah apa wama dzubiha alan nusubi yang dipotong bukan karena minta izin kepada Allah akan tetapi datang ke tempat-tempat lain. Maka dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hal kana fiha wasanun min awsanin yu'bad. Ya robuana rumilo ilo mundri magire madari galau teukur masoro-soro. Madari galau teukur ke persembahan-persembahan sesajen-sesajen. Angka gagaga kurmalak dan apa keramak teh apa kalak dina sompan nundri marilla rilla nundri matinja-tinja. Nah kada sabai dek tuh. Nomor 2 maka dari Nabi Muhammad SAW ia kode pale. Pahalkana fiha aidun min ayadihim. Pahalkana fiha aidun min ayadihim. Ia go kuraga gairo angka ga perayaan-perayaan yang sifatnya adat. Tali lawangi ada, tali lawang ukur tapi yang adat-adat ini adalah berbau syirik Bapak Ibu sekalian. Madari gate lokoro maga sana perayaan-perayaan. Betuangan perayaan maka de samana de na asapu de na kuregere. Terus yang kedua sifatnya dengan waktu de na yami bawa taungewe makoli simatu dan si taung ia ro taungi dapi na ro ulas seko ro tanggal seko ro tulos yukur itulah yang namanya perayaan. Nah kadana bita madari gana lawite okoro untuk mengadakan perayaan-perayaan termasuk perayaan jahiliyah. Nah kada sahabat ta sebab na nabita dije gagah cuma macin nama nak kada Nabi ta yakode tiga age ye dua ye de to na lawi ta masumpah-sumpah batuanganna cebeneng inondri ta masumpah-sumpah maka de Nabi ta aja mulo cebeneng madari nondri ta perayaan-perayaan apakah itu tahunan bulanan mingguan harian dan seterusnya maka de Nabi ta aja mulo neke sahabat nak kada de to nondri ta masumpah de to nang kana lawi Bapak Ibu sekalian para ahlu jahiliyah dan seterusnya merupakan perayaan. Nah kada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam u fi binadri ka patru i tinjamu di topi na merigati law magiri ku di tunang kanun rita ma sumpah kur ya pumih ku pure nun rita ma sumpah ari gi paja ni tapi pura desa na tengnya gamata bapak-bapak dan ibu sekalian dan binatang yang seperti ini ya yang disembeli karena hal-hal seperti itu Bapak Ibu sekalian termasuk tidak dibolehkan harangan itu puang Allah subhanahu wa ta'ala. Eden rek napaui maka de wama uhilla li ghairillah bi. Ya. Magi napauti pu Allah Ta'ala maka de wama dzubiha ala nusubi. Binatang yang disembeli karena tidak menyebut nama Allah. Batuangan tidak menyebut nama Allah namo de tulau ukra ukumi bolata nariku ir ya katai. Nomor 2 mana kada pu Allah Ta'ala wama dzubiha ala nusubi. Yang disembeli di tempatnya itu namo tu mak bismillah kukui onronna puang Allah Ta'ala ya kaitai puang Allah Ta'ala ya katai ya kononri memati hati ukur masumpah-sumpah natullah mak gire namo mak bismillah ki ya rakata ditu nawat diyan redagina bapak-bapak dan ibu sekalian. Namun sekali lagi kita kembali bahwa agama ini adalah agama rahmat ya kesemua yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala mapamula mayitah. Ya mapamula mayita dan seterusnya letu capa nawa madu bihalan nusubi bapak-bapak dan ibu sekalian paman diturra gaira bagin wala adin barang siapa yang terpaksa disinilah rahmat Allah pamasina puang Allah Ta'ala napa turun Bapak Ibu sekalian semuanya tadi tersebut kita bisa konsumsi bapak-bapak dan ibu sekalian begitu banyak pembahasan bapak-bapak dan ibu sekalian terutama yang menyangkut masalah haram dan haram halal dan haram kopa mirupana mega matu pembagian nir bapak-bapak dan ibu sekalian. Maka de desa di napawi asue, desa di napawi cokie, desa di napawi jarakaniai, dan kau-kau ya dan seterusnya ke pembahasan nah khususnya. Saya kira demikian untuk sementara. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Ini udah Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizky Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsuti Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentral Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar. Pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Itu tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging, daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu gak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh.
1: Yakin?
0: Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh.
1: Kamu bohong.
0: Hah?
1: Buktinya kamu melirik ke kanan.
0: Emang?
1: Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
0: Kok kamu tahu sih, saya?
1: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: RCTI siap menghadirkan sinetron-sinetron terbaik buat menemani waktu santai kamu. Siap-siap dibuat baper dengan sinetron terbarunya Arya Saloka dan Asa Asuncao. Kisah cinta yang dimulai dengan kebohongan, kepura-puraan, hingga akhirnya tumbuh cinta yang mendalam.
1: Bisa bantu saya nggak?
2: Kenapa saya?
1: Abang pura-pura jadi pacar saya dulu.
3: Selamat malam, saya Sena.
1: Kamu tuh ngapain sini-sini?
2: Mungkin ini yang namanya jodoh.
4: Itu pacar, Mbak.
1: Tunangan. Tapi ternyata calon suamiku selingkuh dengan adik diriku sendiri.
0: Diperankan Arya Saloka, Asa Asuncao, Fendi Chow, Rizky Hanggono. Saksikan Terikat Janji mulai 6 April setiap hari jam 7 malam. Eksklusif hanya di RCTI.

0: Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah. Bersama An-Nur, Tour and Travel, Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.
1: Saatnya kita akan masuki waktu sholat asar untuk wilayah Pindrang dan sekitarnya.

0: Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum." Wahai para hambaku, kalian semua kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan makanan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya Azza wa Jal, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul makhitu idza udkhilal bahr." Artinya, wahai hambaku, seandainya sejak orang pertama di antara kalian sampai orang yang terakhir semuanya berdiri di sebuah tanah lapang, lalu kalian meminta kepadaku, lalu setiap orang yang meminta aku penuhi permintaannya, niscaya hal itu tidak akan mengurangi apa yang ada padaku, kecuali bagaikan sebuah jarum yang dicelupkan di tengah lautan. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disampaikan oleh Rabbnya, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi, kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni aksukum." Wahai para hambaku, kalian semua kelaparan, kecuali siapa yang aku berikan makanan kepadanya, maka mintalah makan kepadaku, niscaya aku akan memberikan makanan kepada kalian. Wahai hambaku, kalian semua telanjang, kecuali siapa yang aku berikan pakaian kepadanya, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Malik Al-Haris Ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'u aw tamla'ani ma bainas sama'i wal ard." Artinya, bersuci sebagian dari iman. Alhamdulillah dapat memenuhi timbangan. Subhanallah dan alhamdulillah dapat memenuhi antara langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi wa zirwati sanami?" Qultu bala ya Rasulullah. Qala, ra'sul amri al-islam wa 'amuduhu as-salah wa zirwatu sanamihil jihad. yang artinya, maukah engkau aku beritahu tentang pokok dari segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku, yaitu Mu'adz, menjawab, tentu mau ya Rasulullah. Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam syarah hadis Al-Arba'in, Ibnu Daqiqil Aid mengatakan, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwa perkara yang disebutkan dalam hadis ini laksana unta jantan. Islam adalah kepala perkara tersebut yang menentukan hidup atau tidaknya perkara tersebut, sebagaimana unta tidak akan bisa hidup tanpa kepala. Kemudian salat merupakan tiang perkara tersebut yang berfungsi menopang tegaknya atau kokoh tidaknya perkara tersebut. Kemudian Ibnu Daqiqil Aid melanjutkan bahwa puncak dari setiap sesuatu adalah yang paling tinggi, seperti puncak ketinggian unta adalah puncak dari punuknya. Demikian juga jihad, ia adalah amalan yang tidak terlampaui oleh amal yang lain. Wallahu a'lam.
1: Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata,

anugerahkanlah keselamatan dan perlindungan untuk hamba-hambamu. Duhai Ilahi, hilangkanlah musibah ini dari seluruh umat manusia.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan BST di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
1: Tentunya apakah kami jemaah berharap agar kesepakatan antara eksekutif dan
2: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
3: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
4: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
2: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pinderang merupakan salah satu OPD yang
5: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etiket kita adalah kami membuktikan.
2: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas Daerah.
6: Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pinderang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa kembali untuk Anda semua di sore ini. Saya Mbak Susan, hadir lagi buat kamu semua di ruangan santai. Tentu saja menghadirkan lagu-lagu daerah untuk kamu.

0: Kega kegani, begitu lagunya tuh simpatisan Susi ya. Semoga terhibur selalu. Yang mau telepon sini boleh gabung aja nih. Telepon aja di sini di 081-1413-1066. Ya, saya terima telepon dulu nih. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Oh, Leman di Polman. Oke, Leman.
1: Apa kabar lagi?
0: Iya, sehat selalu. Lanjut, Miki. Lagunya apa, Leman?
1: Lagunya Cina-Cina.
0: Judul lagu apa?
1: Cina-Cina.
0: Lagu Mandar?
1: Lagu Bugis.
0: Apa tadi judulnya apa?
1: Cina-Cina.
0: Oh, Cina. Geri. Ya.
1: Geri.
0: Iya, oke. Okay.
1: Lanjutnya ada Andre,
0: iya,
1: sama ada ada juga Ira,
0: Ira di Majene,
1: ada Ajeda, ada Ani, Ani Cina,
0: iya, siapa lagi?
1: Sama ada juga Ruby.
0: Ruben.
1: Ada Pegani, ada Priyanto, ada
0: lagi. Iya, Ani di Pare.
1: Ada Nasi, ada Jamal.
0: Iya.
1: Aldi Bro.
0: Aldi.
1: Ada juga Mama Wati.
0: Mama Wati.
1: Buat semuanya
0: untuk semuanya.
1: Oke.
0: Makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Leman di Polman. Lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aji Eda ya. Di Raja.
2: Ada pengampe.
0: Ada pengampe. Oke, Mi. Lanjut ke Aji Eda.
2: Buat Leman.
0: Leman.
2: Ya. Maaf banyak. Ada. Datang di Raja.
0: Di Raja, iya.
2: Mau datangan. Menyiram tanang apokatnya di belakang rumah.
0: Bagus pagatupale.
2: Sudah satu bulan lebih tidak ada hujan.
0: Oh iya.
2: Jadi dia selalu
0: datang siram.
2: Setiap hari, tiga hari datang lagi siram.
0: Iya.
2: Dan,
0: kalau tidak disiram.
2: Di sana masih ada hujan.
0: Iya.
2: Sekarang lebih satu bulan tidak jadi. Selalu iya. Datang sirangi buah apokatnya.
0: Iya.
2: Tanam apokatnya.
0: Iya.
2: Bersama dengan pepaya California.
0: Alhamdulillah ada pepaya California besar buahnya itu.
2: Iya besar, dia bilang. Ada temannya dari polisi di Rappang. Dia ajak, dia kerjasama. Tanam buah apokat.
0: Jadi
2: itu
0: tumbuh jadi
2: tanam apokat kiriman dari Jawa.
0: Tumbuh jika itu kalau gersang-gersang begini panas-panas sih.
2: Makanya selalu siang.
0: Harus
2: Dua hari datang lagi siram.
0: Di tanah atau di pot kita tanam itu di tanah. Kebun. Di kebunnya banyak nam itu nak tanam.
2: Banyak ada tanam.
0: Mudah-mudahan berhasil.
2: Mudah-mudahan.
0: Iya, Bu Aji. Insya Allah, amin. Kita doakan berhasil.
2: Ya, untuk semuanya saja, Bu Aji. Karena ada anak datang.
0: Iya, selama kita terhibur.
2: Bantu
0: siram-siram tanaman.
2: Iya. Untuk Bu Aji.
0: Terima kasih.
2: Selalu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Eda di Rajang, terima kasih semangat ki siram tanaman ta di kebun di buah alpokatnya. Iya, saya juga banyak mati bunga-bungaku karena tidak disiram. Ini tadi lupa lagi siram bunga-bunga di sekolah. Aduh, kering. Mm-mm. Saya mau cari tanah ini untuk disimpan di pot bunga. Sudah beli tapi jelek juga. Kurang bagus tanahnya. Oke, simpatisan Susi ya. Baik, kita lanjut saja lagunya. Oh, kita dengar dulu nih lagunya. Leman di Polman. Ini judulnya Cidak Geri.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu.
1: Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
2: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
1: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
4: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

Bagaimana Haji Eda Dirajang, selama kita terhibur di sore ini bersama keluarga, lagi sibuk-sibuk siram tanaman alpukat, semoga berhasil ya. Untuk Leman di Polman, selamat sore juga. Lagunya tadi sudah saya hadirkan buat kamu. Ya oke, yang mau lanjut lagi boleh telpon di 081-1413-1066. Kita lanjut aja nih untuk lagu berikutnya ini.

0: Tahan dulu, ada mau telepon. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Anto di Duri, lanjut mi Anto.
1: Punya penjeriannya kelas harap-harap ya.
0: Iya, oke lanjut aja.
1: Ya, sering calon punya Lemon di Polman.
0: Lemon di Polman, oke. Iya.
1: Ada Ria, ya. Ada Ato, ada Nurlia, ada Wobi Maulana, ada juga Alif Wondi.
0: Iya.
1: Ada Jeda, ada Bunda Marian, ada Nasri.
0: Nasri, siapa lagi?
1: Ada juga Muhammad Yani di Hopeng. Ada Ani di Pare-Pare, ada Marjanto.
0: Siapa
1: ada
0: lagi?
1: Siapa lagi? Ada Nurul, ada Desa Mutra, ada Albi, Didayat, dan semuanya nih sampai dikecuali.
0: Semuanya aja.
1: Iya, buat Ibu Aji yang semua
0: saya kecuali. Oke, iya. Makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut aja lagunya. Ya, lagi ada mau telepon lagi nih. Halo. Assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut mi.
2: Malah ruwe lagu re.
0: Lagunya apa tuh?
2: Matindo Solat Setan.
0: Oke mi, ada ji itu. Kalau iya, oke.

0: Ani di Pare, Ira di Majene, ya untuk semuanya mi.
1: Untuk semuanya, oke. Iya,
0: sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Ada Pale di sampingku
1: Oh, cek deh nih.
0: Bapak Wati Leman.
1: Bapak Wati Leman.
0: Iya, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk Leman selamat terhibur juga. Kita dengar lagunya ini, Matindo Siola Setang. Untuk Antok Duri, aduh sabar Miki, tidak ketemu ki lagu ta. Oke, kita simak aja lagu yang sama.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: Ya, gimana nih simpatisan Susi ya? Itu tadi lagunya sudah aku hadirkan buat kamu, untuk Kleman, buat Mama Wati, Aji Eda, Antok Diduri, selamat terhibur untuk Anda semua. Ya, saya terima telepon dulu nih. Halo, assalamualaikum. Hai. Halo. Ya, assalamualaikum. Halo, dengan siapa di mana?
1: Dinda di Polman.
0: Oh, Nurlia di Polman. Oke, Nurlia, silakan.
1: Iya, mulu serana ini benar.
0: Wih, de. Tunggu mi kalau ada lagunya. Iya, oke. Lanjut Ki.
1: Ada juga Ayu dah. Ada juga.
0: Siapa lagi?
1: Ada juga aku.
0: Iya.
1: Untuk ada juga Rulan di belakang.
0: Iya.
1: Adalah siapa itu di apa? Kane apa?
0: Mesakane.
1: Iya, Mesa ada aja.
0: Mesakane di Polman. Oke. Oke, Nurlia, terima kasih buat kamu, selamat terhibur selalu. Nanti ada lagunya nih. Iya, mulu sereng lengemu ingerang. Oke, lagunya buat Nurul, buat Senal di Pare-Pare, selamat sore. Ani di Pare, Aji Bia di Pare, selamat terhibur semuanya. Iya, untuk Sriana juga di Pare, gimana kabar nih? Yang lagi dirawat di rumah sakit ini, Aji Bunatang. Di rumah sakit umum Pare-Pare, mudah-mudahan aja lekas sembuh.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

Ya, gimana nih simpatisan Susi ya, buat yang sudah telpon tadi, terima kasih sudah gabung di sini buat kamu. Dan boleh telepon lagi nih yang mau gabung di sini, saya terima telepon kamu lagi. Boleh telepon di 081-1413-1066. Kita lanjut dulu untuk ke lagu berikut, Pak Doangan Reboting.

0: bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Hah, air mata buaya?
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: saya Gisela Anastasia, memerankan Mila, perempuan yang lagi nyoba tata ulang hidup setelah diselingkuhi suami. Untung di Kampung Sindang Barang ini, saya punya sahabat-sahabat yang...
1: Mila, punya belum nih? Kenalin, nama saya Rizma Wandari sebagai Hasna.
2: Berisik lo pada, tensi gue lagi naik nih.
3: Kenalin, saya Larsati Nugroho, yang memerankan Elin.
4: Aduh, jangan pada emosi dong. Nanti mas-masku cepet berkarat nih. Kalau aku, Anglin Rishi alias Roro.
5: Halo semuanya, saya Kenny Austin. Di sini saya berperan sebagai dokter Bagas. Niatnya sih mau jadi dokter penenang hati warga, tapi baru mulai praktek, jantung saya yang mau copot.
0: Dokter jangan sedih, anggap aja ini buat latihan jantung, Dok.
5: Latihan buat apa lagi, Teh Mila?
0: Latihan sebelum semakin banyak ibu-ibu datang menggeruduk hati dokter.
4: Saksikan keseruan terbaru,
0: layar drama Indonesia paling gempar sekampung.
5: Mulai Senin 22 Juni setiap hari. Pukul 17.45 sore
3: di RCTI OK, channel 28.

lagunya Janji Bawang dari Yuni Yunianti. Untuk Kantok di Duri, ada Ji Eda di Rancang. Halo buat Leman, Mama Wati, selamat sore juga buat Ani di Pare. Apa kabar semuanya? Nih buat Nasri yang lagi melintas di Pindrang, selamat terhibur aja. Halo juga buat Ahmad Yani di Sopeng. Selamat sore buat Senal di Pare. Selamat terhibur buat Anda semua.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 132.
1: Wa athi'u Allah war rasul la'allakum turhamun.
0: Artinya, dan taatilah Allah dan Rasul supaya kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya Taisir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Manan mengatakan, dan taatilah Allah dan Rasul dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya agar kalian mendapat rahmat. Taat kepada Allah dan Rasulnya adalah di antara sebab-sebab mendapatkan rahmat Allah.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: ولا موتيا لما منعت ولا ينفع جد منك جد. Baru baca Subhanallah.
1: Berapa kali bu? Berapa kali bu? Pakai apa bu? Pakai apa bu? Mau pakai tasbih boleh, pakai jari juga boleh. Tidak usah dipertentangkan antara tasbih dengan jari. Yang mau pakai tasbih silakan pakai tasbihnya, yang mau pakai jari silakan pakai jarinya. Islam universal, jangan mempersempit keadaan.
0: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
1: Mulai malaikat turun.
0: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
1: Mulai malaikat mencari dari mana itu suara.
0: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
1: Mulai malaikat mendekat.
0: Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah.
1: Hingga malaikat berada di sampingnya ikut bertasbih.
0: Subhanallah, subhanallah.
1: Berapa jumlahnya? 30?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
1: 30?
0: 3. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Jumlahnya berapa?
0: 30.
1: Jadi 33 tambah 33 tambah 33, 99. Ditutup dengan kalimat mencukupkan 100.
0: La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul ham yughi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Subuh baca maki.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: 1.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: 2.
0: A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: 3. Kenapa dianjurkan membaca ini doa? Karena Anda bekerja di tempat yang tidak aman. Anda masuk di kantor bupati. Di kantor bupati ada orang yang punya penyakit, namanya penyakit SMS. Susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah. Itu di kantor bupati. Anda kerja di pasar. Di pasar juga ada orang yang punya penyakit, namanya iri hati. Anda menjadi seorang yang sukses, di samping tetangga kiri kanan muka belakang ada orang yang susah. Biasanya orang yang iri hati, biasanya orang yang susah hati tidak mau melihat kita berhasil, tidak mau melihat kita sukses. Apa yang diperbuat?
0: Datangi dukung, ambil obat, tanam di depan rumahnya, masukkan di kamarnya, simpan di makanannya, simpan di minumannya, baru dimakan. Nya saja terus kita sebut. Nya.
1: Ini tidak main-main, Pak. Kenapa dianjurkan baca doa itu? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau ada orang yang pergi maulid tidak baca ini doa, orang sombong itu. Kenapa? Karena dia sadari dirinya dalam satu hari mereka tidak dapat bahaya, mereka tidak dapat musibah. Padahal musibah dan bahaya akan selalu mendekati kita.
0: Kita pikir jadi ustaz tidak banyak bahaya di sampingnya? Banyak. Jadi ulama tidak banyak bahaya di sampingnya? Banyak.
1: Terus sekarang ulama sudah banyak dilapor. Bahaya melapor orang kafir. Coba lihat. Inilah pentingnya kenapa Rasul mengajarkan doa.
0: Sampai ada sahabat Nabi. Bapak Ibu. Bu. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Sa'labah.
1: Itu Sa'labah setiap masuk masjid terlambat datang, tapi cepat pulang. Tidak pernah berzikir, tidak pernah berdoa. Terlambat datang, cepat pulang. Nabi salam,
0: assalamualaikum warahmatullahi.
1: Jadi ini agak berdiri,
0: assalamualaikum warahmatullahi, berdiri.
1: Besok begitu lagi. Nabi bilang, Bilal, periksa dulu itu. Kamu salah anak. Setiap kali masuk masjid cep, terlambat datang, cepat pulang. Coba cari tahu. Ditegur. Eh, salah bah. Yang lain semua orang ucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam. Sementara kau ucapkan Allahumma antas salam walantas jalan. Apa ndak mau ditolong oleh Allah? Apa ndak mau dibantu dengan Allah? Dia jawab, "Pak, kamu tahu di kampung ini saya adalah orang yang paling miskin hidupnya di dunia. Sampai-sampai saya sholat subuh, ini sarung yang saya pakai berdua bergantian dengan istri saya. Saya cepat-cepat terlambat ke masjid karena sarung yang saya pakai ini sarung satu-satunya. Harus pulang cepat-cepat karena sesudah saya pakai ini sarung, istriku juga mau pakai sarung sholat. Saya harus pulang cepat-cepat karena sarung ini bergantian saya pakai. Okelah, kalau kau mau lihat saya tidak terlambat lagi, doakan saya cepat, mudah-mudahan saya punya sarung banyak." Nabi angkat tangan. Dengarkan doanya Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rizukna ya Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki buat Sa'labah. Allahumma rizukna ya Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki buat Sa'labah. Allahumma rizukna ya Sa'labah. Ya Allah, berikan rezeki buat Sa'labah. Nabi perintahkan, "Bilal, ambilkan kambing di belakang masjid. Kambing dalam keadaan hamil. Kasih Sa'labah biar dia pelihara itu kambing." Diambil itu kambing, Pak. Tadinya terlambat datang cepat pulang, justru tidak pernah lagi ke masjid. Disampai sih. Maka di sini Nabi tanya Bilal, "Mana lagi itu Sa'labah? Yang tadinya terlambat datang, cepat pulang, justru saya kasih kambing supaya ada perubahan. Ini justru tidak pernah ke masjid." Nasib Bilal, sibuk dia urus kambingnya. Akhirnya sembahyang di rumah, sembahyang di rumah, sembahyang di rumah, sembahyang di rumah. Dengarkan baik-baik orang yang suka sembahyang di rumah, pelajaran. Kalau Anda pecinta Nabi, Anda pecinta maulid, rajin ke masjid, Pak, Ibu. Karena Nabi itu kalau sholat berjamaah tidak pernah sholat di rumah terkecuali ketika badan beliau sakit. Tapi selebihnya itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya adalah di masjid, bukan di rumah. Begitu azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Rasul sudah berada duluan di masjid. Ini adakan maulid tidak pernah ke masjid. Maulid ramai, penuh Nurul Akbar sampai di luar. Tapi sebentar sholat subuh, penuh di luar, tidak ada di dalam. Kenapa? Yang di dalam masuk paham maulid, tapi tidak paham Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Azan, azan juga tidak usah dipaksa, Pak. Sederhana saja. Allahu Akbar, tidak usah ditambah-tambah.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Tidak usah ditambah. Begitu saya sudah cukup. Saya bertanya di Mekah itu, "Tuan, kenapa tidak ada orang pindrang azan di sini?" Maksud saya orang Indonesia. Dia jawab, "Itu katanya orang Indonesia, kalau dia azan, terlalu dimodel-model caranya azan. Orang Arab azan singkat.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Selesai.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
1: Banyak orang pergi sholat, Pak, karena tidak ada model.
2: Ashhadu an la ilaha illallah.
1: Banyak, tidak ada model. Kita orang pindrang azan.
2: Allahu Akbar.
1: Itu Bilal kalau azan ayat al-salah.
2: Hayya al-salah.
1: Selesai. Dia kagak mau dilihat. Kita sekarang orang pindrang azan.
2: Hayya al-salah.

0: akhirnya dihabiskan suara poso.
1: Pak, Pak, mana yang tukang azan, Pak? Yang tukang azan mana?
0: Kalau azan yang ikhlas, Pak, ikhlas.

0: Yang dengar juga pasti kelihatan. Weh, kesinna kanja pasadana. Bagaimana? Dega agak susana. Kentar itu orang yang azan yang ada susahnya dengan tidak ada susahnya. Kalau dia tidak punya susah, relax.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Santai. Tapi kalau ada susahnya, banyak pinjannya, tukang tagih datang, Allahu Akbar Allah.
1: Hati-hati jamaah dimuliakan oleh Allah.
0: Sama halnya dengan imam. Imam juga begitu. Kalau imam yang tidak punya susah, dia kagak susana, nape pemula maju.
1: Allahu Akbar. La ilaha illallah.
0: Itu kan TV kabel Mekah itu.
1: Stong. Stong.
0: Itu tidak ada imam yang tidak ada susahnya itu. Dia kagak susah rupa imam.
1: Ustaqimu itadinu Allahu Akbar.
0: Tidak ada susahnya itu.
1: Allahu Akbar.
0: Tidak ada susahnya. Kalau imam tidak punya susah, kan terbawa enak makmum.

tidak ada susah. Tapi kalau imam yang ada susahnya, baru maju. Hei. Napa more di ita ni? Kelihatan misusahnya. Oh dikasih bawah. Sana taja mi'arahim akumullah. Maka dia mahamin memunah mondri. Ita napa. Begitu dia buang takbirnya. Om. Maka ada mana imam munah mati ni fa'imah. Engkau susah ana. Kalau imam yang tidak punya susah langsung ji. Allahu Akbar. Tidak ada susahnya itu. Coba kita dilihat yang mengaji Pak Imam tak. Pura kisi. Dia sudah bacakan, kita dengarkan bacaan Quran. Nah sambungkan ke salawat. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Dia gak agak susah. Lah. Kalau sekadar susah biasa, tapi susahnya dibawa masuk ke sholat. Om. Boh. Sebentar ditegur, maka dapat korban terus sepanjang. Aja apa yang bicaramu, mas susah kah ya? Terlalu banyak susah. Akhirnya ciri-ciri orang yang tidak paham maulid adalah orang yang sholat, sekedar sholat, tapi tidak mencontohi bagaimana gaya sholatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cintailah Allah dan cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, kalau Bapak pernah dengar lagu ini, dengarkan baik. Hasbi Rabbi Jalallah.

lebih hebat lagu dari Alvaro Sanji. Kalau Alvaro Sanji kan cuma masuk mukadimah. Al-jannatu wa na'imuha lima yusalli wa yusallim wa yusallim wa yubarik alaih abtadi'ul imla'a bithithatil aliyah. Itu kan Alvaro Sanji, hanya model pertama aja. Begitu akhir doanya, Allahumma ya basitul yadaini bil'atiyah. Itu menang di situ dia. Tapi ini maulid. Ya.

masuk ke dalam hati, tidak ada yang bisa lawan. Hasbi Rabbi jalallah ma fi

Masuk zikir tidak? Masuk zikir tidak? Masuk zikir tidak? Coba lihat Pak, orang yang bisa berucap kalimat la ilaha illallah terakhir, apa jawaban? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikra'ul ala mautakum la ilaha illallah, faman qala akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Siapa yang bisa menyebut kalimat la ilaha illallah, aku tuai hidup, la ilaha illallah malasai, la ilaha illallah sakaratul maut, la ilaha illallah naik matanya, la ilaha illallah dakhulal jannah, maka dia masuk ke dalam dan itu adalah jaminan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak main-main ini, Pak. Makanya kalau azan ikhlas. Bapak pernah dengar kisah seorang dokter? Judul bukunya sudah keluar. Seorang dokter yang bertugas untuk membelah jantung si mayat. Ketika dokter sementara memasang alat stetoskop di telinganya, tiba-tiba muncul suara azan, tidak tahu dari mana datangnya itu azan. Allahu Akbar. Kata sang dokter, suster jam berapa sekarang? Jam 2 dini hari. Kaget dokter, dari mana munculnya suara azan jam 2 malam? Masjid mana yang berani azan jam 2 malam? Dokter penasaran. Dia pasang ulang kembali alat stetoskopnya, siapa tahu salah dengar. Lu tambah keras suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata sang dokter, suster, cari siapa keluarga mayat ini. Tolong suruh berhadapan dengan saya. Keluar susternya, dia cari di belakang keluarganya. Ibu, ibu, bukan kita keluarganya mau dicari ini. Iya. Dengar dulu baik-baik baru iya. Dikatakan siapa yang punya mayat di dalam? Ah, siapa punya mayat di dalam? Salah seorang ibu yang kumpul angkat tangan. Saya suster. Coba, Bu. Dokter ingin bicara sama ibu. Masuk. Begitu masuk dokter katakan, Bu, saya mau tanya, apa pekerjaannya suami tak? Tuh, singkat sekali pertanyaan dokter. Apa pekerjaannya suami tak? Dengan polosnya istri menjawab, pekerjaan suamiku hanyalah seorang tukang sapu-sapu di mas. Jadi tolong tukang sapu-sapu jangan pandang enteng, Pak. Karena duluan tukang sapu-sapu nanti insya Allah masuk surga kalau dia menyapu dengan ikhlas. Yang kedua, tukang azan. Duluan sendalnya masuk di surga daripada orangnya. Jadi kalau ada di sini tukang azan, sebentar subuh dia azan, hilang sendalnya. Dua kemungkinan yang terjadi. Kalau tidak masuk di surga, berarti engkau malai. Lalu ditanya, apa pekerjaannya suami tak? Setelah dia sapu masjid, dia hamparkan karpet dan sajadah. Setelah dia hamparkan karpet dan sajadah, kasih bunyi radio masjid. Setelah dia kasih bunyi radio masjid, salawat.

Begitu selesai salawat, dokter, suamiku kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pas di kalimat terakhir, suamiku sudah mulai tidak enak perasaannya, tetapi dia harus kasih sampai azannya. Kalimat terakhir apa azan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini kalimat terakhir azan.

nafas berhenti. Ditutup oleh malaikat Isra. Bu. Ditutup oleh malaikat Isra. Ditutup malaikat Israel. Nafas berhenti. Jantungnya pun mulai berhenti. Jatuh terletak. Selesai azan kalimat La ilaha illallah. Apa kata Nabi yang saya sebutkan dari cerita tadi? Man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhala al-jannah. Siapa yang meninggal dunia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, insyaallah dia masuk surga. Itu pekerjaannya suamiku dokter. Apa kata dokter? Pantas. Sudah berpisah antara ruh dengan jasadnya, tetapi jantungnya tidak pernah berhenti mengumandangkan kalimat azan. Inilah orang yang azannya ikhlas. Ikhlas. Jadi tabi, azan Bilal bin Rabah cinta Rasulullah. Meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal putuskan berhenti jadi tukang azan. Kenapa? Tidak sanggup menyebut nama Nabi. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar air matanya, pingsan Bilal. Kenapa? Cinta Rasulullah. Itu maulid. Hasan Hussein pegang tangannya Bilal. Bilal, tolong azan Bilal. Saya rindu mau dengar suaramu Bilal. Engkau hanya azan di saat kakekku hidup. Waktu kakekku hidup engkau azan Bilal. Sekarang azanlah untuk cucunya Hasan Hussein. Azanlah wahai Bilal untuk cucunya Muhammad Hasan wal Hussein. Kata Bilal, baik. Kalau ini permintaanmu saya azan. Tetapi ingat, saya tidak bisa menyebut namanya Nabi karena saya tidak enak, pasti saya nangis. Azanlah Bilal. Allahu Akbar. Sampai namanya Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pingsan Bilal, jatuh. Kenapa? Cinta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Main-main. Coba lihat. Sahabat berikutnya jamaah dimuliakan oleh Allah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah terakhirnya, Nabi katakan, "Siapa di antara kalian yang pernah merasa tersakiti atas perkataan dan perbuatan yang pernah saya lakukan kepada kalian semua? Tolong, hari ini kalian minta pengadilan, minta keadilan sebelum saya diadili oleh Allah Subhanahu wa taala." Rasul menyampaikan hal seperti itu di hadapan para sahabat pada saat Rasul akan meninggal dunia. Lalu tidak ada yang mau angkat tangan. Kenapa? Semua orang cinta sama Nabi. Semua orang merasa bahwa tidak pernah Nabi bersalah. Lalu Nabi menyampaikan khutbahnya terus berlanjut. Tatkala Rasul menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki mengangkat tangan dan memerintahkan Rasul untuk berhenti berbicara. Ya Rasul, berhenti berbicara. Oh iya, ada apa? Ya Rasulullah, maafkan saya jika saya lancang. Ya Rasulullah, dahulu kau pernah memukul saya di bagian pundak saya, bagian belakang. Entah kau sengaja atau kau tidak sengaja, yang jelas ya Rasulullah, kau pukul saya bagian belakang. Hari ini ya Rasulullah, saya minta keadilan. Saya juga ingin memukul bagian belakangmu. Ya Rasulullah, kau pukul saya bagian tongkat yang kau pegang itu, maka saya minta tongkatmu berikan kepada saya, karena saya akan pukul engkau dengan menggunakan tongkatmu sendiri. Umar sudah mulai marah. Umar bin Khattab marah. Baru kali ini ada orang yang berani memukul Rasulullah. Maka jawaban dari orang yang pukul Nabi adalah, saya akan pisahkan antara lehermu dengan badanmu. Itu orang yang menghina Nabi, Pak. Jawaban orang yang menghina Rasulullah, bunuh. Itulah kerjaannya ulama. Jangan takut dengan orang kafir. Islam tidak boleh lemah. Ulama harus bicara tegas. Ulama itu adalah warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Tidak boleh ulama diam. Masalah negara adalah bagian masalah ulama. Masalah ulama juga adalah bagian masalah negara. Antara negara dengan ulama tidak boleh dipisahkan. Buya Hamka menyebutkan, dengarkan perkataan Buya Hamka. Buya Hamka menyampaikan dalam fatwanya, ketika agamamu diinjak-injak oleh orang kafir, ini Buya Hamka, pahlawan
ulama kiai. Apa kata Buya Hamka? Ketika agamamu diinjak-injak oleh orang kafir, maka ganti pakaianmu dengan pakaian kain kafan. Artinya Buya Hamka merintahkan kita mati saja, tidak usah hidup jika agama sudah mulai diinjak-injak. Seluruh jamaah dimuliakan oleh Allah. Lalu pemuda ini mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, buka bajumu." Nabi buka bajunya hingga pusat enggak kelihatan. Umar bin Khattab mengatakan, "Baru kali ini ada orang yang berani memerintahkan Nabi membuka pakaiannya, maka saya akan potong lehernya." "Wahai Kasy, aku yang menggantikan kisos. Biar aku yang dipukul." Apa kata Nabi? Umar bin Khattab, "Duduk. Duduk Umar. Duduk. Namamu Umar sudah dicatat oleh Allah dalam surga. Umar bin Khattab." Dengarkan aliran yang membenci Umar bin Khattab, dengarkan baik-baik. Kalau ada aliran di Pindrang membenci sahabat Nabi, membenci Umar bin Khattab, luruskan syahadatmu, perbaiki aliranmu, perbaiki agamamu. Karena Umar bin Khattab dari mulutnya Rasul mengatakan, "Umar, duduk. Namamu sudah dicatat oleh Allah dalam surga." Umar bin Khattab, duduk. Abu Bakar As-Siddiq berdiri. Dia katakan, "Ya Rasulullah, biar saya menggantikan kisos." Nabi katakan, "Tidak, Abu Bakar juga duduk. Namamu juga sudah dicatat oleh Allah dalam surga." Lalu Nabi memberikan tongkat dan membuka pakaiannya. "Silakan pukul. Ambil ini tongkat, pukul. Jika memang kau merasa senang, kau memukul saya, pukul. Dan jika engkau merasa ini adil, silakan pukul." Kenapa? Kisos. "Ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumul kisosu fil qatla al hurru bil hurri wal abdi bil abdi wal untha bil untha." Ini kisos. Karena Rasul yang melakukan, silakan lakukan. Apapun yang pernah saya berikan kepada kamu dengan perlakuan yang tidak wajar, silakan lakukan. Ambil ini tongkat, pukul. Lalu kemudian jamaah dimuliakan oleh Allah. Ini cinta, ini maulid. Lalu sahabat Nabi ini yang bernama Ukasyah. Saya sudah ulangi, Ukasyah mendekati Rasulullah dalam keadaan tidak memakai pakaian. Akhirnya Ukasyah pun membuka bajunya. Lalu setelah dia buka bajunya, jamaah dimuliakan oleh Allah, setelah berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tongkat yang ada di tangan Ukasyah, dia buang jauh-jauh ini tongkat. Lalu dia peluk kencang-kencang Rasulullah sambil menangis, hingga Rasul pun menangis. Dan Nabi mengatakan, "Wahai Ukasyah, mengapa kau tidak memukul saya?" Menangis Ukasyah. Ukasyah mengatakan, "Ya Rasulullah, maafkan atas kelancangan saya ya Rasulullah. Maafkan atas kekurang ajaran saya ya Rasulullah. Saya memerintahkan Rasul untuk membuka pakaian bukan bermaksud saya kurang ajar ya Rasulullah, tapi saya bermaksud memerintahkan Rasul untuk membuka pakaian karena saya juga ingin buka pakaian ya Rasulullah. Karena saya ingin ya Rasulullah antara kulitku dengan kulitmu ya Rasulullah bersentuhan di dunia, agar kiranya kulitku di akhirat tidak disentuh oleh api neraka karena sudah bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Maafkan saya ya Rasulullah, karena saya ingin mempersentuhkan antara kulitku dengan kulitmu ya Rasul, agar kulitku tidak disentuh oleh api neraka jahannam." Ukasyah, maulid cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mahabbatul ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaku umat Islam, mengaku pecinta Nabi, mengaku ahlus sunnah, mengaku ahli sunnah wal jamaah. Tetapi kita melanggar aturan Rasulullah. Suka pukul-pukul istri, itu bukan sunnah Rasulullah, melanggar sunnah Rasulullah. Suka bohongi istri, itu melanggar sunnah Rasulullah. Suka bolos kerja, itu melanggar sunnah Rasulullah. Mencuri uang suami di dompet. Hati-hati. Oleh sebab itu, kita bicara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang peristiwa Maulid Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajmain. Yang terakhir. Minta maaf Ibu. Saya simpan-simpan tenaga ini. Karena saya masih mau lanjut lagi ceramah di Topoyo. Nanti pulang di Topoyo baru hitung berapa amplop yang masuk. Bicara cinta. Yang terakhir,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mendatangi rumahnya Nabi, ketemu dengan anaknya Aisyah radhiyallahu anha. Assalamualaikum anakku, beritahukan kepada bapakmu ini, amalan apa yang dilakukan oleh Nabi yang tidak pernah saya lakukan? Maka Aisyah mengatakan, ya ayahku, Baba Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya ada satu amalan yang dilakukan Nabi, kau belum pernah lakukan. Apa itu? Itu Nabi setiap pagi mendatangi seorang kakek buta yang beragama Yahudi. Dengarkan, bukan Islam, Yahudi, di pasar tua Madinah. Coba cari itu di Madinah, orang tua buta, cari. Akhirnya pagi-pagi Abu Bakar As-Siddiq membawa makanan, ingin melanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Tiba di tengah pasar tua Madinah, tiba-tiba ada ucapan yang keluar dari mulut seorang kakek tua buta. Dengarkan semua para pengunjung pasar, dengar, ini orang buta, jika kelak kalian bertemu dengan namanya Muhammad, jika kalian bertemu dengan namanya Muhammad, jangan dekati Muhammad karena Muhammad tukang fitnah. Jangan dekati Muhammad karena Muhammad pendusta. Jangan dekati Muhammad karena Muhammad tukang sihir. Mendengarkan ucapan ini keluar dari seorang kaki buta tersebut, Abu Bakar As-Siddiq marah. Baru kali ini ada orang yang telah berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, tiba-tiba Abu Bakar As-Siddiq membuka makanan dan memerintahkan orang tua itu untuk membuka mulutnya. Buka mulutmu. Begitu dia ambil makanan, jemaah dimuliakan oleh Allah, dia sudah masukkan ke dalam mulutnya, masuk makanan, orang tua itu berkata, man antah, siapa anda? Abu Bakar menjawab, saya adalah orang yang selalu menyuapi anda setiap harinya. Kakek itu mengatakan, anda berbohong, orang yang selalu suapi saya tidak begini caranya. Bagaimana caranya? Dia ambil itu makanan, dia kasih masuk dulu di mulutnya. Setelah dikasih masuk di mulutnya, dimuntahkan itu makanan, baru dikasih masuk ke dalam mulut saya. Kau tidak begini caramu. Lihat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq menangis. Rasulullah sudah dikatai pendusta, tukang sihir, pembohong, tetapi Nabi terus berikan makanan. Lalu kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah, berkatalah Abu Bakar As-Siddiq, saya adalah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang kau katai pendusta, tukang sihir, itulah Muhammad, sudah meninggal dunia 2 minggu yang lalu. Menangis orang buta ini. Dia katakan, kalau memang dia Muhammad dan sudah meninggal dunia, tolong antarkan saya, wahai Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, di mana kuburannya Muhammad. Diantar mi pak, ibu, sampai di kuburannya Nabi. Dia katakan, maafkan saya Rasulullah, saya katai kau pendusta, saya katai kau tukang sihir, maafkan saya Rasulullah. Di hadapannya Abu Bakar As-Siddiq, saya bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, masuk is. Itulah maulid. Jangan keras. Tidak rugi orang memberikan sedekah sama orang miskin. Tidak rugi orang memberikan sedekah makanan kepada orang miskin. Sekalipun beda agama, kasih. Biar dia Kristen, kasih. Biar dia Katolik, kasih. Biar dia Buddha, kasih. Konghucu, kasih. Cina, kasih. Ahok, kasih. Tidak ada ruginya. Pak, saya kasih berdiri kaki satu orang di sini. Yosep, sini Yosep. Ini namanya Yosep. Setelah saya Islamkan, saya rubah namanya Yusuf. Kan kalau di Injil dengan Islam itu kan beda-beda tipis. Kalau Ibrahim, dia Abraham. Kalau kita Yusuf, dia Yosef. Kalau kita Sulaiman, dia Solormong.
beda-beda tipis. Ini orang Kristen Protestan. Setiap kali masuk gereja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelisah. Pusing. Apa makna di balik kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar? Tambah keras menaranya masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pusing. Karena dia penasaran mau tahu Allahu Akbar, Allahu Akbar itu apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar itu seperti apa? Dia bertanya sama seorang ustaz. Akhirnya ustaz itu tunjukkan, cari Ustaz Amre di Makassar. Ketemu dengan saya. Alhamdulillah. Saya tanya, kenapa kau bisa masuk Islam? Dia bilang, gara-gara azan, Pak. Kalau saya dengar azan, lain-lain perasaanku. Coba maki lihat. Jadi kau pindah Islam, pindah agama, tidak dipaksa? Dia bilang, tidak, Pak. Gara-gara azan dikumandangkan, dia pindah agama. Dari Kristen Protestan ke Islam. Gara-gara azan. Coba lihat, Pak. Gara-gara azan, pindah agama. Dari Kristen ke Islam. Kita sudah Islam, dengar azan, tidak pindah-pindah. Tetap goyang di tempat. Bagaimana memperlihatkan Islamnya? Saya tuntun. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Anda sudah masuk saudara saya Islam. Dia dari Kupang. Manggarai. Makanya putih-putih mukanya. Masih jomblo lagi. Sekarang ini dia tidak boleh pulang ke rumahnya. Karena lewat SMS dia diancam. Kalau ditemukan, maka dia akan dibunuh dan dipukul, bahkan dikeroyok oleh keluarganya. Karena dia masuk Islam secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh keluarganya. Marah sekali bapaknya, karena bapaknya seorang pendeta aktif di gereja. Ini baju, baju na pinjam. Bajunya orang benteng nak pakai. Makanya tidak benar modelnya. Songkoknya, songkok nak pinjam. Juga songkoknya orang benteng nak pakai. Nah, saya sarankan buat ibu. Karena masuk Islam adalah saudara kita. Yang punya bapak baju-baju bekas. Daripada dibuang, Pak, itu baju dibikin lap. Masih layak dipakai sholat, kasih. Kasih itu baju. Biar dia pakai ini baju sholat. Bapak juga dapat pahala. Ya, Pak, ya? Kasih baju. Kalau mau kasih sarung, boleh juga kasih sarung. Kalau mau kasih uang, lebih baik lagi. Dia mu'al laf. Santuni, sayangi, cintai, karena dia adalah bagian dari saudara kita. Sekarang ini, saya akan berusaha. Tinggal satu yang saya belum selesaikan tugasku. Saya belum sunat dia. Jangan ketawai. Kenapa ketawa, Ki? Ya memang orang begini terlambat disunat. Dan insya Allah saya akan usahakan, saya mau bawa pergi sunat. Kalau dokter tidak mau sunat dia, terpaksa saya turun tangan yang sunat. Insya Allah, mohon doanya. Karena mereka kumpul semua, tinggal bersama dengan kami di satu pondok, masjid. Karena kami bangun masjid, Pak, bangun rumah. Rumah saya kasih di masjid. Saya kasih tempat ibadah untuk anak yatim piatu dan rumah tahfiz. Kalau ada panitia yang sudah kiranya membantu untuk menjalankan infak kotak amal, ya, untuk pembangunan tempat mereka semua. Ada kami kumpul semua, insya Allah kami akan doakan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, tambahkan rezeki. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Jika ada di antara para panitia, bapak dan ibu dermawan, orang kaya, tolong bantu mereka. Jalankan kotak infak, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, tambahkan rezeki. Nanti panitia yang siapkan kotak infaknya, nanti diserahkan kepada ketua pengurus masjid, kepada saya. Dan nanti kami doakan semua pada saat kami tiba di Makassar, insya Allah. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Wallahu mu'afiq ila hukum tariq. Subhanakallahum bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Jalan Bandang nomor 9 lantai 2 Kota Tegal. Anda masih bersama Radio Sosial 106,6 FM. Selanjutnya, nikmatilah sajian program berikutnya.
1: Tolong betul-betul menjaga silaturahim di antara sesama jemaah.
2: Tentunya apakah jemaah haram agar kesepakatan antara eksekutif dan
3: Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman menabur sekitar 30.000 benih.
4: Kami dari Kementerian Agama beserta dengan pemerintah daerah senantiasa mendampingi jemaah memberikan.
5: Akhirnya kami berharap semoga rancangan peraturan daerah tentang
3: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pindrang merupakan salah satu OPD yang
6: sama-sama hadir di tempat ini. Tidak ada lain kecuali etika kita adalah kami membuktikan.
3: Saudara, kini saatnya kita simak informasi selengkapnya. Sosial News Lintas
0: Daerah. Sosial News Lintas Daerah, program khusus liputan dan informasi berita-berita lokal yang aktual, tajam dan terpercaya. Hadir memberi solusi informasi lokal tiap hari, Senin sampai Jumat, jam 6 pagi, jam 12 siang, dan jam 7 malam. Sosial News Lintas Daerah, kreasi dan karya jurnalis berita lokal untuk kawasan Kabupaten Pindrang dan wilayah Haja Tapara. Fakta nyata, bukan opini.
7: Si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain Akang?
8: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon maning
7: dasar.
8: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
7: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
8: Tentu.
7: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
8: Weruhan si teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
9: Di radio, aku dengar.
10: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
11: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat An-Nur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.

0: Adi.
1: Dua solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
2: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
1: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda. Shh,
3: jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmizi meriwayatkan dari Fudolah bin Ubaid bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillahi wassana'i alaihi. Summa yusalli 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, summa yad'u ba'du bima syaa'a." Jika salah seorang dari kalian berdoa, hendaklah ia memulainya dengan mengucapkan hamdalah serta puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, ia berdoa dengan apa yang ia inginkan.

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejati ini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Sentar Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga.

sebatas harapan yang mungkin tak jadi kenyataan. Kau adalah kepahitan, namun bukan penyesalan. Pelajaran hidup berharga, bukan, kau bukan kegagalan. Adakah yang tetap waras saat jatuh cinta? Sementara ku hanya bisa menyentuhmu lewat doa. Bagaimana bila di sana kau menemukan seseorang dan bahagia? Apakah untukmu ku pernah ada?

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak, DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transfer-transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

Ada saatnya kita tak berharap banyak dalam kehidupan ini. Ada pula saatnya kita seakan tak bisa lepas dari indahnya kehidupan. Tak ada yang bisa memastikan kapan jiwa dan raga ini masih bersatu menuntun perilaku kita. Andaikan waktu itu sebuah lembaran yang terbang bebas di angkasa. Semua insan kan menggapai dan memilahnya, mencari dan mencari torehan asa yang membanggakan. Tapi semuanya hitam kelam. Masa yang telah pergi hanya mampu untuk dikenang dengan senyum dan tangis. Simpatisan Susia, ada saatnya kita akan terpisah dari semua kesenangan dan kesedihan. Genggamlah harap dan asa itu, hadapkan ke pajar yang menyingsing. Pastikan hari esok akan lebih baik dari hari ini. Kini tibalah saatnya 106,6 Susi FM akan menghilang dari indera dengar kita. Segala harapan tercipta, semoga kebersamaan sepanjang hari ini menorehkan gempita kegembiraan. Esok terpatri janji bagai mentari akan datang di ufuk timur, bahwa kami 106,6 Susi FM kembali hadir dengan beragam program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini insyaallah kita akan kembali membicarakan mengenai tauhid yang berhubungan dengan kalimat la ilaha illallah. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini jamaah sekalian, bahwa kita masih diberikan kekuatan, diberikan keimanan, keislaman. Jadi rosi di patander maka de engkeki syukurmu pelori pungala ta'ala. Kemudian juga bersabar dalam rangka melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita bahas keutamaan tauhid ini, saya ingin menyampaikan dulu, ini ada ayat Al-Qur'an surah Al-Ahqaf ayat 35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahran. Hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sanatan qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ayat ini Bapak Ibu sekalian, jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada perintah bahwa manusia senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Karena ibunya mengandungnya dengan susah payah, melahirkannya dengan susah payah. Mengandungnya sampai menyapinya 30 bulan. Jadi teluk pululah menurut orang ini kita disapih. Nah ini jamaah sekalian, ini ayat pernah menjadi agesanero antara Utsman bin Affan, Khalifah Utsman bin Affan dengan Ali bin Abi Talib. Kanang kairo tahu malu bin yang

Kemudian perempuan itu hamil sampai 6 bulan. Jadi lu mangoloko ke seneng. 6 bulan dia hamil kemudian melahirkan anak. Jadi lu mangoloko ke seneng. Khalifah Utsman bin Affan ke ya Amirul Mukminin, saya ini melahirkan 6 bulan. 6 bulan dan najaji anakku. Jadi maka dia murmur, "Manangkap ke cara anu dia? Wedi ganda ulun dan melahirkan tau eh." Ya. Maka dia katakan, "Wah kalau begitu ke cara anu ye, mati makun reye, maka de wallahi demi Allah de gaga nasa ganggu yiro apa anak saya itu dia lahir kecuali nasa lakaiku. Tidak ada yang sama sekali mengganggunya. De gaga campur nasa ngero." Nah, tetapi Umar apa Amirul Mukminin Utsman bin Affan memahami ayat lain di surah Al-Baqarah, maka diro agesenem anak-anak disusukan 2 tahun sepenuhnya. Nah, 2 tahun. Nah, ini kalau telu puluh ulang berarti 2 tahun 6 bulan. Ya, 2 tahun 6 bulan. Karena kalau satu tahun itu 24 bulan. Nah, tangkan ulang. Nah, sehingga maka dia Amirul Mukminin dirajam. Dianggap ima pengedih, dianggap dia bersina karena tidak cukup masa 6 bulan melahirkan. Letu karebelo ko sahabat Ali bin Abi Talib, maka dia katakan engkau nasukur makundrai mengaku bahwa 6 bulan melahirkan dan dia diberikan hukuman kepada Amirul Mukminin. Maka segeralah Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Kade, kenapa apa yang kamu lakukan kepada wanita itu? Magina sempakero. Maka dia, saya berdasarkan ayat ini. Nah, maka dia Ali bin Abi Talib, tidakkah kamu paham bahwa ada ayat dalam Al-Quran, maka dia ayat dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, bahwa apabila apa namanya itu 30 bulan menyapi sambil dia dilahirkan, berarti nasiro kodo pula paulan nanapa susu, 6 bulannya itulah yang lahirnya. Ya, 6 bulannya itulah kelahirannya. Jadi pun kata melahirkan 6 bulan tidak apa-apa. Karena 2 tahun itu dia susukan anaknya, 6 bulan itu adalah jarak kelahiran anaknya. Wah, napa maka ada Utsman bin Affan, wah dia apa? Saya tidak paham itu. Nah, maka dipanggil orang, loku pedangiro, tidak jadi dirajam. Nah, tapi ternyata hukum sudah berjalan, ya ipali sudah pengalat Allah. Nah, ini juga memberikan tanda bahwa para sahabat Rasulullah itu dalam berbeda paham, berbeda pandangan, tidak diumumkan kepada orang, maka dari sisa alayanu, sisa alapain, tidak. Jadi alayanu lu siolo. Ya, ini kanjana agama tadi. Ali bin Abi Talib mendatangi Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah juga khalifah, tidak merasa angkuh, tidak merasa sombong, diberikan teguran. Ya, beda kita-kita ini. Karena cik diundron rota, ya, tak pernah tegur ki, tu meriawai, tak kohaga tu miseng yang ikuh. Ya.

karena kami bisa bersyukur kepadamu. Peko caran wadi kesyukur loku dipuang. Patapul di tunggu muruku. Antara 40 tahun ke belakang ini pasti mega. Mega numak kalelengi pigau. Ya. Maka kita diajarkan Allah 40 tahun. Kau yang ketua 40 tahun tidak mengarah kepada kebaikan. Ini bahaya tuh ya, bahaya. Oleh karena itu, diajari kita untuk berdoa. Bukan untuk diri kita, tapi untuk leta bawang. Untuk memperbaiki diri kita itu akan berkesinambungan. 40 tahun itu pasti ada keturunan ke bawah. Ada anak dan ada anak cucu. Ya. Jadi napa gurgi pengalat Allah, maka diiku julo milo doa, pakanjaki lo doa mulu pengalat Allah. Supaya mereka petunjuk untuk bersyukur kepadanya. Syukuru kiru nikmatnya pengalat Allah, patah puluh temu pakai. Apa kau 40 tahun itu kamu tidak masih bersyukur? Ya, dimaknai bersyukur di sini, ya kesenero memanfaatkan seluruh tenaga, material, apa yang kita miliki untuk taat kepada Allah, untuk taat mengerjakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ala walidayya. Kemudian kita melotoki supaya syukuruki tematuai, ai kan megatui dia sebagian masyarakat kita ini sudah tidak syukur kepada Allah, tidak syukur kepada orang tuanya. Nah, cerbiangi teman-temannya. Ah, kemudian wan a'mala salihan tardahu, dan ajari kami Allah, berikan petunjuk kepada kami Allah melaksanakan amal saleh. Ya, apa ini kan Pak Guru, kini kami memiliki petunjuk katanya pengalat Allah. Amal saleh tentu amal saleh yang tardahu, yang kamu ridahi ya Allah. Wa aslih li fi dzurriyyati, juga kepada anak-anak kami, keturunan kami. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, sesungguhnya kami bertobat. Jadi umur 40 tahun dipangolomin oleh mengharapkan pertobatan kepada Allah, kemudian kita berserah diri ya, wa inni minal muslimin. Ini sangat sangat bagus kita sebagai koreksi laleku ya, keluarga saya, kemudian kita semua jamaah sekalian menjadi koreksi, sudahkah kita ini 40 tahun mulai kita bersyukur? Tapi dia itu nak cocok ye anak muda mengkelia kere 40 tahun nak pergi bersyukur ya, teman lu talu tak bawan napa angka kurangi maka dapat 40 tahun nak pergi dia mana dai 40 tahun napa telu puluh sera koma koma siaga sona koma 20 sona ya, dia pernah ganda 40 tak pernah pulih matengang ya, tak tuli madosa. Cuma ini artinya orang yang sudah sampai kepada 40 tahun ini, nah di sisi keupayaan nami lo syukur lo pun Allah Ta'ala, dia nami lo toba lo pun Allah Ta'ala, maka syukur lo pun Allah Ta'ala, nah ini sudah keterlaluan. Terutama dalam hal ini adalah masalah tauhidnya, tauhidnya itu yang sangat perlu. Kemudian jamaah sekalian, engkero sidi agasena di dalam memberikan penjelasan kepada masalah ini, maka dari 40 tahun itu sudah mulai akal kita sudah berfungsi dengan bagus, akal lagi makasini, jadi kita sudah ada kedewasaan penuh sehingga makasini ilinga kesene informasi-informasi kebenaran. Tapi yang kata tahu 40 tahun natal liwat-liwat tuh ya memang sudah begitu, apa liwat tuh ini cara nama pikir liwat catoni ya, sehingga dia tidak bisa mencapai derajat menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ya Bapak sekalian, ada satu hadis ini dari Ibnu Jarir, dari apa namanya Sulaiman dari Al-Hakim Ibnu Adan sampai kepada Ar-Ruhul Amin alaihissalam. Jadi engke makade apa ada yang disampaikan di sini mengenai masalah umur. Jadi kalau 40 itu ya mudah-mudahan kita 40 narik ke makasimui sampai 60, 70 ternyata semakin matu muru enam makanji pakasi wiangnya, ternyata Allah juga memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Ya. Ya cuma kalau liwat situai na tumadudunna dan ulah makasi wiangnya bahaya tu ye. Ajari jamaah sekalian terutama masalah tauhid, keutamaan tauhid yang kita bicarakan pada malam hari ini. Yang pertama adalah orang yang bertauhid itu la ilaha illallah, maka singiro napaham itu ngiro la ilaha illallah, betul-betul dia maknai, dia pahami, dia yakini.

kemudian dia membenarkan, dia bersihkan hatinya dari segala, dirinya dari segala kemusyrikan-kemusyrikan, kemudian taat, betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu hadits qudsi ini dari Rasulullah, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sebuah qudsi dari Anas bin Malik berkata, jadi aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Allah yang maha suci maha tinggi, ya Ibnu Adam. Jadi roh hadits qudsi maka dia para nabi ta, ya Ibnu Adam, wahai Bani Adam, wahai anak pun Adam, innaka law ataitani bikurabil ardi khataya. Ayah bindingin nasan kekunasang agisane anak cucu Adam, kalian hambaku datang kepada saya, datang kepada saya bikurabil ardi khataya, membawa dosa sepenuh dengan langit, egenna yurdusamuro penuh, bahkan penuh si dilinu dosa membawa. Thumma lakitani la tusyrik bi syai'an. Nah dia itu nah tak pernah pulih ku amati kan. Nah dia itu mepat dua ika, kamu tidak menyekutukan saya, kata kata Rasulullah ini, kamu tidak menyekutukan saya, la ataituka bi qurabiha magfirah, pasti nasengiro oleh keampunan sepenuh bumi pula. Jadi kode itu gapat dua, maka simiru la ilaha illallah, nanti pernah pulih ki amati kan. Nak pulih kiamat ingat, maka insyaAllah iro dosero nak dampang itu pun Allah Ta'ala. Cuma dia cucu, dia cucu, ya ni ya kesene maka dia tematu tulis bahasa lain, dia la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, kau mati kinasa siaga, nak pun apa dia ma ambil butuh dia numaja, la ilaha illallah, tolong si botok misalnya, la ilaha illallah, tolong si minum, la ilaha illallah, tolong si bangung-bungung itu weh, apa nasi ada dampang kamu kinasa. Ya dampak mungkin asa. Nah, ternyata dia nuding. Yang dimaksud sini kalimat la ilaha illallah, dia pahami, dia mengerti. Nah, dengan ikhlas dia nak pegu anu maja. Ya, dia nak pegu anu maja, tapi misalnya terlanjur kesiang ke dosana, nak patuang itu ba, nak itu bayar tak pamate. Nah, lo siruntuk pengalat Allah. Nah, dia lah siruntuk pengalat mega dosa na bawa. Ya, maka dia pengalat Allah ya, wad dampangi dosamu. Siage gan dosamu wad dampangi lo. Asal itu mau 42 kak, ya. Asal itu mau 42 kak. Aini kum 42 kak ya, deh gak? Tertambah midosamu, melepi-lepi midosamu. Aini yang apa namanya yang perlu kita betul-betul jadi sikir-sikir itu, sikir-sikir lah, la ilaha illallah itu yang sangat perlu kita sering bacakan. Sikir la ilaha illallah. Afdalu zikrah, la ilaha illallah. Sikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Jadi ada riwayat yang menyatakan baca si la ilaha illallah 100 kali. Ini mereka aku pergi masem pajat tu, terutama maghrib dengan isya apa subuh. Kayak baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan la ilaha illallah, betul-betul kita ipangulati teror kita dene yang agak senai. Bukan akan nak kiamat yang ngan capuri ki kalimat la ilaha illallah. Capuri ki kalimat la ilaha illallah. Ini tujuan kita semua. Tujuan kita semua untuk mati dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kan kata masih sikir-sikir mereka kan. Cuma terjadi perbedaan. Maka dia la ilaha illallah baca apakah boleh misalnya lo kisi pulung ku tu si dion ruang lapangan apa apalagi yang keundangan. Undangan harus baju putih misalnya. Ya harus baju begini, harus masurubak dan sebagainya. Ini juga tidak seperti itu. Jadi pokoknya dingin gitu bacai kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama aja mas sekalian. Kemudian yang kedua, yang bertauhid itu ya rumah kanjai tauhidna ya naritu akan mendapatkan petunjuk yang sempurna di hari kemudian. Jadi ada rasa aman. Jadi dia merasakan keamanan bila dia bertauhid pakanjai la ilaha illallah. Ya. Insyaallah akan mendapatkan keamanan. Kaya bukti nero kita buktikan dalam dalil Al-Quran surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu, ya, orang-orang yang beriman itu walam yalbisu imanuhum bizulmin. Nah dia campur aduk kang sibah kezaliman. Ya. Tidak campur aduk kang sibah kezaliman. Ulaika lahumul amna, mereka itu aman. Aman di dunia.
Jadi amang yo kulino lebih-lebih ku akhirat. Kaya di ilawi dia keamanan. Ya. Keamanan di dunia dan akhirat kan dia kata Rabbana atina fid dunya hasanah. Upuang ilingat decing. Decing lino. Ilingat decing lino pun. Kesehatan, harta, kendaraan, rumah, keluarga, iro iro fid dunya. Ilingat decing iro pun. Ya. Kemudian ada keamanan dalam rumah, keamanan dalam dalam lingkungan kita. Linoe. Yang lebih-lebih adalah keamanan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, aman dari api neraka. Air malah delor, aman dari api neraka. Ya kok kulino kira-kira ganggu lek kita dan amang ya tidak apa-apalah. Tapi kok ku akhir de to amang wa naudzubillah. Akhir amatu me de to amang. Napa kimelo mangulu menguju akhirat we pita ni api melumpa-lumpai pita ni age dan sebagainya. Nah ini yang kita khawatirkan jemaah sekalian. Jangan sampai kita seperti itu. Jadi alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin. Aja mencampur ya, jalan mencampur. Nah, ini zulmin ini di sini pernah sahabat para sahabat itu kalau mengkelilingi ayat Quran, kalau ada sesuatu yang membahayakan dirinya, tak pernah kutananya kena bita. Nak kutananya kena bita. Ya Rasulullah, apa kucarana ya Rasulullah? Ya, itu kata zalim, kan itu zalim ada berapa macam. Ada menzalimi diri sendiri naga ubawa ngalena. Angka tu menzalimi orang lain. Ada juga kezaliman yang besar, yaitu syirik. Nah, itu kezaliman yang besar. Jadi kezaliman itu nabat tuangi panritata melampaui batas. Terlewa-lewa ih. Jadi engkau terlewa-lewa lo kurelena. Engkau terlewa-lewa kepada orang lain. Ya, ada juga terlewat banyak kelewat batas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Lamma nazalat hadhil ayah. Ketika ayat ini turun, ini diberikan dari Ibnu Mas'ud. Kalau para sahabat bertanya, "Paina lam yadzlim nafsahu?" Siapakah yang sebenarnya zalim ya Rasulullah? Niga tu ya, niga na tahu siapa yang tidak menzalimi dirinya? Betul nero sahabat makade, "Idi ya Rasulullah, biasa tu kizalimi aleta." Biasa kita menzalimi diri, ego bawa ngaleta. Apakah ayat ini memberikan bahwa walam yalbisu imanuhum imanahum bizulmin? Apa kena sengia ya berlaku juga kepada kami menzalimi diri. Berarti kalau berlaku nasallahu alaihi ya Rasulullah berarti di nasengi matu ku masri bonde den tu amang. Bahaya kita matu ki misan neraka na pengalla taala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, laisa bizalikum. Bukan itu yang dimaksud, bukan itu yang kalian maksud. Yang kalian maksud tani itu memaksud itu. Alam tasma'u ila qauli Luqman. Dia kena semua perhatikan mengkelingero ada-adana Luqmanul Hakim dalam Al-Qur'an, inna syirka la dzulmun azim. Maka dero majappuyero asenge kesene mapat duae ini urusan az-zulmun, ini urusan kesaliman. Ini urusan kesaliman. Ini setannya tiko. Ya, tani itu nama maksud. Yang dimaksud zalim adalah asyirk, ya, kezaliman. Di hadis lain dikatakan dari Al-Bukhari dari Abdullah radhiyallahu an, lamma nazalat, ya, ketika ini ayat juga diturun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Orang-orang beriman, tidak janganlah kau mencampurkan dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kulna ya Rasulullah, kami para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyina la yadlimu nafsahu, siapakah yang tidak menzalimi dirinya? Niga nana satu dina pula naga ubawa ngalena, termasuk kami para sahabat, ya. Termasuk kira-kira ini iya, waktu itu kita makutana makoro, kadang itu ini biasa zalimi aleta, biasa iku ubawa ngaleta, atau kaya biasa itu iku ubawa tolengnya. Maka Nabi Muhammad SAW, kala laisa kama takulun, bukan itu yang kamu katakan. Itu maksud tanya itu lam yalbisu imanuhum bisyirkin. Yang dimaksud dengan lam yalbisu mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman itu adalah bisyirkin apa dua lupung Allah Ta'ala. Jadi kalau kamu apa dua itu awalam tasma'u ila qauli Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dia kena semengkali ngero ada na Luqman loku anakna na pudangi anakna makarela ya bunayya wahai anakku la tusyrik billah aja mapa dua aja mapa di pengala taala inna syirka la zulmun azim majap itu mapa dua
apa namanya, kesyirikan yang sangat besar. Kemudian hadis yang terakhir dari Imam Ahmad, juga dari Abdullah, dari hadis sama, lamma nazalat, ketika ayat ini juga turun, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika ayat ini turun, bahwa orang-orang beriman, janganlah kamu mencampurkan keimananmu dengan kezaliman. Sakka, dia katakan, apa itu, para sahabat itu mulai merasa resah, ya, mulai merasa resah. Sakka zalika ala ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat kesendek, resah, ya. Makutan tanya ini kejadian maksud, agak ada maksud ayah ye. Nah, maka faqalu, maka sahabat menanyakan, paina la yadzlimu nafsahu, sama pertanyaannya, nigana to dena naga ubawang yalena, innahu laisal ladzi tu'nun, yang apa namanya, katalah, ya bukan itu yang seperti itu yang dimaksudkan. Alam tasma'u ma qala al-'abdu salih, jadi kamu perhatikan engka atanna pungalatal orang saleh, ya. Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan mensyirikkan Allah. Ya inna syirka la dzulmun adzim. Majepir mapadue agesna kezaliman yang sangat besar. Nah, jadi tidak aman. Jadi jemaah sekalian, orang yang la ilaha illallah napa kesitu ngiro, na mengerti, na pahami dengan ikhlas dia yakini, kemudian dia membenarkan, dia ikhlas menerima, kemudian dia taat kepada apa yang diucapkan, maka dia ulaika lahum amnu, dia mendapatkan keamanan di dunia dan keamanan di akhirat. Wahum muhtadun, dan mendapatkan petunjuk. Jadi kita ini orang beriman, detona perlu kiresah, detona perlu kigelisah, ya maka maga matu yang penting pekanjaki bayi tepai, tidak perlu kita resah besok terjadi apa, besok maga baja rogi ka saroka baja kungkana kuma kuliah melo gimana cajaga, tidak usah kita pikir itu, ya tidak usah kita pikirkan besok mau jadi melo gimana cajaga pangkat tu kau makor biasa tau eh psikolog anak tau harus jadi begini, harus jadi begini, psikolog bawa ni karena Allah subhanahu wa taala. Yang penting lalana mu pungalah tali pulangi ayam kota ni lalana pungalah tala, ya saya tidak tahu, tapi kalau lalana pungalah tala terserah mau jadi apa, ipa guru anak tadangka bisnis ya bisnis mana, yang penting si cucu agamana pungalah tala jom bongong-bongong itu eh. Aja mau beli-beli, aja mau bangun-bangun itu we, aja mau tipu itu we, ya, apa ya, ikut mau tipu itu we? Tadi aku tumbuh Nabi Muhammad, cara mu dagang bukan dengan cara Nabi Muhammad. Persoalan bagaimana rezekinya besok urusan pun Allah Taala, kamu pun mata penuh pun Allah Taala, ar-rasak pun Allah Taala pun urusan, ya, dia punya rezeki dia berikan berapa, terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Ayo kerjaan, berarti kita merasa aman, tapi kau itu merasa aman, sembarangan mepigau, ya, tapi rancan ini menurut akal kita. Kalau saya begini, saya punya kekayaan begini, saya begini, Aidena, mamula di manrasa. Nah, mula di manrasa. Sudah mulai bekerja akal. Akal sudah mulai bekerja terus-terus, akhirnya cepu mati roh kelang itu le joka, itu nak itu stroke. Cekai. Tapi napa cuba menipungal tapi selesai. Selesai persoalan karena ketidakmampuan akal itu bekerja terus mengambil alih pekerjaan Tuhan, akhirnya manrasa ki. Nah, ini namanya itu masih susah. Masih susah pakalionna masih sogana. Nah, sebegitu nak pikir gimana ni? Ya, kita ini banyak tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah. Insyaallah najami ki pengalat Allah, keamanan di dunia dan keamanan di akhirat dan petunjuk di dunia. Insyaallah kita narik maksimumnya. Ihdinash shiratal mustaqim. Nah, ini doa kita. Ihdinash shiratal mustaqim. Kita ya Allah berikan kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kamu nikmati, yang kamu berikan nikmat. Ayo ya malat daro, mari baca ku Fatihah. Mulai baca Fatihah ro, ya. Makanya ieu Fatihah itu ngena na iko ibaca tongtomi na ipuria ti tongmero ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim ketul melo dua ki masa tu si pungala ta den leki petunjuk mana kada leki petunjuk pungala ta lah na kada pungala ta lelo dua ko, ya elo dua ko na welik ko ketul melo dan ni apalagi berdoanya berdoa jamaah, ya jadi berdoa jamaah, imam berdoa, jamaah berdoa, malaikat berdoa. Nah, ini mas semangir pada pada amin nairo malaikai, maka diampuni dosa saya, bukan mero jemaah sekalian. Makanya inilah salah satu hikmah salat jamaah. Yang mereka tu dina pahami, milimnya kubulan mas sempat yang. Ya. Saya dina yule. Padahal
syariat Nabi adalah ya salat jamaah, salat jamaah. Nah, makanya ini mendapatkan keimanan betul-betul kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain dikatakan wa may yattaillaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasyiddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika raqiba. Ini ada maksudnya, orang yang diberikan petunjuk itu, jalan nikmat itu ya adalah orang yang mentaati Allah. Ya, mereka itu adalah jadi ini neleki salah neleki petunjuk pengalat Allah kau taatmu kilo pengalat Allah. Ya, terutama tadi itu ketaatan dalam ketauhidan kita. Mereka adalah para nabi, para siddiq, ya, para suhada, para orang saleh. Wa hasuna ulaika raqiba. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Inilah. Jadi kok kita ini orang bertauhid, ya teman kita bagus. Maka singir orang ngetar. Orang ngetar atau maka sing. Ya. Adalah orang-orang yang berpaham nabi, orang-orang yang siddiq, temalempu, ya temalempu. Kemudian orang-orang suhada, orang-orang yang orang-orang yang mau berjihad mati syahid, ayo. Bukan orang munafik, wassalihin orang-orang saleh. Ayo kan janar kalau kita menganut daripada yang seperti ini. Kemudian karena kalimat la ilaha illallah, maka orang yang bertauhid kepada Allah akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Yang nangnya miliki keamanan. Napa maki pungatala tita dena masus setulumanya wajib pakalin wangi. Ini kan kita harapkan begitu. Aja ni romelu kina pakai melon rematin roe susah mi pole. Angkasi tali angkasi aga sana kareba susah si pole. Angkasi aga susah si pole. Wah ini kita tidak harapkan. Ya, angkana iri tetap susah mi. Ya, tidak ada ketenangan. Ya, bukan cobaan, beda cobaan daripada penyiksaan. Ya, kecobaan memang kami teru alur-alurna. Nah, coba kita pengalat Taala. Tapi kalau ada penyiksaan hidup di penerima agama, masih sesikit di puai, sistem tega agak. Ini yang perlu kita. Jadi, meskipun demikian, orang beriman itu pasti ada kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini harus kita yakini nih, bahwa dariko nigi-nigi itu bertakwa dalam hal ini dia beriman, maka palutong pengampunan Allah Taala. Maka dia akan dikeluarkan, membukakan jalan keluar baginya. Jadi, maga susah tak mondolino, maga perih tak mondolino, najami ki pengampunan Allah Taala insyaallah. Yang penting itu lu abasi olehmu ki pengampunan Allah Taala. Pakai singe pasewa tolo pengampunan Allah Taala insyaallah. Ya. Ini tu biasa kerita tu kayak menyama kinadin, menyama apa kinadin, tetap menyama nani gaje. Kita ini orang merdeka. Ini tu nama susah, ki kau itu merdeka. Ya sebenarnya contoh sekarang kayak Elena Pak Usman yang biasa cerita-cerita dengan kita waktu dia masih aktif. Dia merasa dia tidak merdeka. Tema aku kena sepensiun Ustaz saya merdeka lah. Apa di negara pun enggak latar tu menusum. Ia kasih biasa Pak ijagai penir Pak gay ijagai agai Pak magai karena begitu. Kita tidak merdeka. Ya. Tapi sekarang, nah Islam ini mengajarkan saya kemerdekaan. La ilaha illallah itu mengajarkan kemerdekaan. Dia juga ada. Saya tidak pernah takut dengan siapa. Saya tidak pernah takut dengan kemiskinan. Tidak pernah saya takut. Iku mapak-mapak pun diterima bawan. Ya. Ini orang merdeka. Jadi orang la ilaha illallah, orang yang merdeka sehingga kesulitannya itu dia bisa keluar. Dia bisa keluar. Ini nama susah nareku dia itu merdeka. Kita dijajah. Dijajah apakah apa saja yang menjajah kita. Iku dijajah ki maksud saya memang. Ya. Wa yarsuku minhu haitsu la yahtasib. Dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Terbayang ke pengalat Allah nareku. Maka singiro pasulu pengalat Allah tawakal pengalat Allah. Rezeki datang. Ya, rezeki datang. Ada orang begini makanya, tambah cedek. Ia rumah kere, apakah betul itu rezeki? Saya berikan contoh bukan. Seorang anak yatim, mabicu mupi, dega atau matuanna, dega atau pas separang ya gaga. Berpikir ini nggak kirim malam gaga ya. Tapi pun Allah Taala bilang idale. Dia mungkin dia ada orang dibuka hatinya, piara ya roh. Engkau tuh lebih buka hatinya, lebih biaya ya roh. Ya. Kalau dipikir dia tidak bisa hidup. Ya. Ada orang tua sudah sakit-sakitan, dia nulis jokai. Saya waktu ketua lasis urun tuero. Dia nulis jokai, dia gaga sih dikasih bumbu nonroy. Sudah sakit, tidak ada yang bisa lihat. Anak-anak dia gaga, keluarganya dia gaga. Kupikir syarakat ini gana pantai, ini gana magai. Dia juga bisa hidup. Pengalat Allah jagai. Kepengalat Allah, maka Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
Alena jaga mana terunnya nak jaga mana kita pungal latala. Cuma ini ni biasa. Yewe pungal latala. Yewe aturan nak pungal latala. Kita tidak mau menurut kepada Allah. Sehingga maju jaki jalan keluar sudah tidak bisa ketemu. Karena bukan jalan Allah yang kita tempuh. Ya, rezeki juga begitu jemaah sekalian. Oleh karena itu tiga hal ini. Yang pertama adalah kita bertauhid kepada Allah. Narekun katau maka simui tepat natu ngertauhidnya. La ilaha illallah. Nareku tepat mati. Nah dia itu nak padu pungala ta'ala. Maka dia nabi kita dalam hadis kursi. Nareku sirunti pungala ta'ala dosa. Nah siaga gana pada lino. Maka dia akan diampuni dosanya. Seperti juga itu. Yang kedua adalah. Yang bertauhid akan diberikan petunjuk. Diberikan keamanan. Dan diberikan keamanan dunia dan akhirat. Dan diberikan petunjuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga. Maka sing la ilaha illallah ta'ye. Betul-betul kita pahami. Kita yakini. Kita amalkan betul-betul, kita ikhlas, kita tidak campur dengan kemusyrikan, maka jalan keluar segala bentuk kesulitan hidup diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini rupa pidalian pengala taala, tidak usah kita ragukan, mesti tolong ke pidalian pengala taala. Nah, kira-kira jemaah sekalian, ini sedih waktu ya, kita sudah mau masuk waktu lagi. Mudah-mudahan nanti selanjutnya lagi kita lanjutkan mengenai keutamaan-keutamaan lagi kalimat la ilaha illallah. Kita tutup doa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: solusi, menghindari, dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS Kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

simpatisan Susia, suasana pagi yang begitu damai, ketenangan seakan menjajaki langkah, akan secercah harapan untuk sebuah kesuksesan. Song-song langkah baru untuk awal yang indah. Semoga pagi hari Anda akan semakin berarti bersama Radio Susia 106,6 FM. Dan kita jelang acara selanjutnya.

0: Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong Bu, kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya Pak, Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di Toko Obat An-Nur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Elu-elu, si Akang pagi-pagi meni sudah di depan radio. Lagi ngapain, Akang?
1: Hai, wis weruh ning arepane radio. Takon meni.
0: Dasar.
1: Ya lagi ngrungokaken radio lah.
0: Kemarin radio, sekarang radio. Apa besok-besok juga mau radio lagi?
1: Tentu.
0: Apa pentingnya atuh Akang dengerin radio sampai tiap hari?
1: Weruhan si Teteh mah. Kita ini harus maju, harus menjadikan diri kita ini butuh akan informasi. Nah, mendengarkan radio adalah salah satu cara untuk mendapatkan informasi. Selain dapat informasi dengan cepat, di radio juga kan ada hiburannya.
2: Di radio, aku dengar.
3: Dapatkan segala informasi dan hiburan di radio kesayangan Anda. Informasi cepat, hiburan dapat. Ayo dengarkan radio.
4: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya, lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban.
1: Bentar dulu nih Kak, mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio.
2: Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Eits, stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu.
0: Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online...
1: Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah.
3: Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara berjuta telinga. Yuk denger radio.
0: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia.

0: ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya, kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti?
1: Kok kamu tahu sih, saya?
0: Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Saya kan cuma ambil mangga jatuh, Pak. Kenapa dihukum?
1: Kamu dihukum karena miskin. Paham?
2: Please, tolonglah, Bos. Atur saja berapa ongkosnya.
3: Tenang, tenang. Buat Pak Tajir, semua perkara ditanggung beres.
2: Syukurlah, senang berteman dengan Anda.
3: Jangan lupa, Pak. DP-nya cash aja.
4: Wah, wah, gitu ya. Masa sih keadilan dijual belikan gitu? Kasian amat yang gak punya duit. Nah, buat om-om dan tante-tante yang punya profesi di bidang hukum, ayo, jadilah penegak hukum yang kredibel. Tolak segala bentuk suap dan tegakkan aturan hukum tanpa pandang bulu.
2: Bos, transfer atau cash?
5: Mulai hari ini, tidak ada transferan, tidak ada cash-cashan. Paham?

0: Bagi saya, waktu bersama keluarga adalah segalanya. Di pantai ini, kami selalu bermain bersama. Tapi, stroke dan penyakit jantung mengubah segalanya. Andai saya cek kolesterol dari dulu, pasti semua ini bisa dicegah. Kisah saya jangan terjadi pada Anda. Peduli dan periksakan kolesterol Anda sekarang.
1: Ayo, cegah kolesterol dan asam urat sejak dini, sebelum komplikasi terjadi. Jangan Anda menyesal di kemudian hari. Cegah kolesterol dan asam urat dengan menghindari makanan-makanan yang mengandung kadar kolesterol dan asam urat tinggi, seperti santan kelapa, jeroan sapi, jeroan kambing, cumi-cumi, kuning telur ayam, otak sapi, telur burung puyuh, ekstrak daging atau kaldu daging bebek, makarel, dan kerang. Kolesterol dan asam urat juga bisa dicegah dengan selalu rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Teh hitam bermanfaat membantu menurunkan kadar kolesterol tinggi dan asam urat, serta mengurangi resiko-resikonya. Seduh 1 sendok Besti ke dalam gelas berisi 400 ml air mendidih, biarkan ampas teh mengendap, lalu tunggu sampai hangat-hangat panas dan minum setiap hari. Untuk penyembuhan, minum 3 kali sehari, dan untuk pencegahan, minum 2 kali sehari.
2: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
3: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

Berhaji adalah ibadah yang diinginkan semua orang. Namun, hanya orang yang diizinkan Allah yang bisa menunaikannya. Allah tidak memanggil orang-orang yang mampu, tapi Allah memampukan orang-orang yang terpanggil untuk berkunjung ke Baitullah. Dan siapakah orang-orang yang terpanggil itu? Dia adalah yang sudah mendapatkan nomor porsi atau yang sudah terdaftar sebagai calon haji. Mau daftar haji tapi dana belum cukup? Atau daftar haji tapi harus menunggu hingga puluhan tahun? Nah, PT An-Nur Ma'arif memberikan solusi terbaik bagi yang ingin menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni berhaji. PT An-Nur Ma'arif memberikan kesempatan dengan program pembiayaan pengurusan haji khusus Pro Haj Plus dengan setoran awal hanya 10 juta rupiah. Sudah mendapatkan nomor porsi haji khusus Kemenag dengan masa tunggu haji lebih singkat, yakni 6 hingga 7 tahun. Proses mudah dan cepat, sesuai prinsip syariah dan dapat berangkat dengan keluarga. Persyaratan dokumen hanya mengisi formulir aplikasi pembiayaan, fotokopi KTP, dan fotokopi NPWP. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi An-Nur Ma'arif Cabang Pinrang, Jalan Jenderal Sudirman nomor 191A, HP 085-2866-16155, Katrina Baharudin. Mari wujudkan impian Anda menjadi tamu Allah bersama An-Nur Tour and Travel Haji dan Umroh, Jalan Cahaya menuju Baitullah. An-Nur, pilihan tepat, bukan pilihan nekat.

0: Warna baru layar drama Indonesia menghadirkan Chico Jericho sebagai Dr. Elio.
1: Hatiku adalah kertas yang terlanjur lusuh. Sekeras apapun takdir mencoba memperbaikinya, bekas lipatan luka akan tetap menampakkan dirinya.
0: Arumi, wanita yang menolak terpuruk dari trauma masa lalu, diperankan oleh Marsha Arwan.
2: Aku membiarkan kertas lusuh itu tergeletak. Tanganku tak memaksa untuk menulis cerita indah di atas permukaannya yang bernoda.
3: Iya. Istri saya Nadia meninggal, Arumi.
4: Kamu pembunuh.
0: Saksikan layar drama Indonesia terbaru, Terlanjur Mencintaimu. Mulai Sabtu 4 Juli, jam 8:30 malam. Hanya di RCTI, Channel 28.

0: sebuah solusi menghindari dan melunasi tunggakan BPJS Kesehatan agar BPJS Kesehatanmu selalu aktif.
1: 1. Daftar otodebit. Ada orang yang menunggak dan kepesertaan BPJS Kesehatannya gak aktif gara-gara lupa bayar iuran BPJS. Ya, bisa gara-gara sibuk kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, apalagi anak mertua. Jadi lupa deh bayar iuran BPJS. Nah, ada solusinya biar kamu nggak lupa. Kamu bisa daftar program autodebit melalui bank ataupun non-bank. Nantinya, iuran BPJS kesehatanmu setiap bulannya akan dipotong langsung dari saldo. Daftar program autodebit gampang kok. Bisa melalui aplikasi Mobile JKN.
0: 2. Daftar program rehab. Ada orang yang memiliki tunggakan BPJS Kesehatan, tetapi belum sanggup atau belum mampu untuk melunasinya sekaligus. Nah, ada solusinya. Kamu bisa mencicil tunggakan BPJS Kesehatanmu dengan mengikuti program rehab, program rencana pembayaran bertahap BPJS Kesehatan. Jadi, kamu bisa melunasi tunggakanmu dengan mencicilnya setiap bulan. Kamu bisa ikuti program rehab dengan aplikasi Mobile JKN atau bisa langsung datang ke kantor cabang BPJS Kesehatan terdekat.

0: Kawan penyakit yang kerap kali diderita dan dikeluhkan banyak orang, khususnya mereka yang berusia di atas 40 tahun, adalah munculnya kolesterol tinggi, asam urat, darah tinggi, dan bahkan pada kondisi kronis bisa berisiko jantung, koroner, atau bahkan diabetes. Keluhan ini tentu saja jangan dianggap sepele, karena kalau dibiarkan tanpa pengobatan bisa terjadi komplikasi akut. Nah kawan, untuk mengatasi keluhan tadi, sejak dini bisa diatasi dengan mengkonsumsi rutin produk herbal. Namanya Besti, yang diracik dari teh hitam pilihan yang memiliki khasiat untuk penyembuhan kolesterol, asam urat, darah tinggi, risiko jantung koroner. Karena kandungan Besti ini, setiap kali diminum 2 gelas setara dengan 7 gelas jus jeruk, 12 jus apel, dan mengandung banyak vitamin C dan D. Produk yang sudah berbadan POM ini telah teruji dan terbukti khasiatnya. Nah, untuk cara penyeduhannya adalah, siapkan air 400 ml, panaskan hingga mendidih. Kemudian masukkan 1 sendok kecil Besti ke dalam gelas, lalu tuangkan air mendidih ke dalam gelas. Biarkan ampas Besti sampai mengendap. Tunggu sampai hangat-hangat panas, lalu minumlah 1 gelas sampai habis. Nah, ampas Besti ini bisa digunakan juga untuk masker kecantikan wajah lebih adem dan cantik. Kawan Besti ini sangat efektif untuk menurunkan kadar kolesterol total 8% dan kolesterol LDL atau kolesterol jahat hingga 11% setelah mengkonsumsi 1-2 minggu. Dan Besti ini juga cocok untuk mereka yang memiliki kadar kolesterol normal tetapi ingin melakukan pencegahan karena tidak ada efek sampingnya, karena aman dan berbahan alami.
1: Minuman teh kesehatan Besti, isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang, atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi 085-255-744-001.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.

0: sebagai masyarakat yang ingin maju dan berkembang, kebutuhan akan informasi adalah mutlak. Dan sebagai manusia yang bersosialisasi, kebutuhan hiburan itu penting. Lalu, di manakah kita harus mendapatkan informasi dan hiburan? Ya, di radio. Mudah dan fleksibel. Kita bisa mendengarkan radio di rumah.
1: Duh, si lagi masak. Radio mah tetap dur ketinggalan ya.
2: Nah, iya, gah. Soalnya penting. Guna mendapatkan informasi dan hiburan.
0: Di tempat kerja, di ladang dan sawah.
3: Pak, istirahat.
4: Mohon, Bo.
3: Eta radio mana itu ketinggalan?
4: Ini mah penting, Bu. Supaya kita tidak kuper, tidak ketinggalan informasi, dan tetap bisa hiburan.
0: Dan di mana saja kita bisa mendapatkan informasi dengan cepat, hiburannya juga dapat.
5: Ayo dengar radio.
6: Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah

0: Bener sayang, aku gak akan ngulangin lagi deh.
1: Air mata buaya.
0: Kok air mata buaya sih say?
1: Iya, itu kan air mata dari kesedihan yang tidak tulus. Sama kayak buaya, setiap habis memakan mangsanya, dia menangis, kayak menyesal dan lagi sedih kan? Padahal tidak. Sebetulnya, buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam di tubuhnya. Jadi, secara alami, setelah memangsa, otomatis kelenjar air mata buaya mengeluarkan cairan untuk mengurangi kelebihan garam pada buaya itu sendiri.
0: Kamu jadi makin pintar, pasti karena kamu rajin dengerin radio, ya kan ya?
1: Tuh tahu, makanya rajin dengerin radio dong.
2: Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.

0: Belanja apa, Bu, hari ini?
1: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan, dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
0: Lulu, ingat, Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan, dan persendian terasa sakit semua, Bu.
1: Ibu kan sudah beli Besti ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siapkan Besti di meja. Segera minum sampai habis ya. Ingat, kolesterol dan asam urat tinggi, kalau tidak segera diobati, bisa menyebabkan diabetes, stroke, darah tinggi, gagal ginjal, dan lain-lain loh ya.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang di dalam tubuh Anda. Awas, asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, serta stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan linu pada persendian pada jari-jari kaki, tumit dan pergelangan tangan, atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala, sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Minuman teh kesehatan Besti. Isi 80 gram, harga Rp150.000. Dapatkan di Radio Susia FM, Jalan Bandang nomor 9 Pindrang. Atau di toko obat Anur, Pasar Senter Rappang, Kabupaten Sidrap. Telepon, SMS, dan WhatsApp 085-255-744-001. Sekali lagi, 085-255-744-001.
2: Besti, solusi untuk asam urat dan kolesterol Anda.